0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi, sahabat suara semuanya, ketemu lagi sama Kinos Gina nih.
1: Merdeka.
0: Udah enggak, udah bebas. Emang udah bebas. Udah. Kemarin kan udah beres.
1: Oh, kemarin kan bukannya perayaan kemerdekaan ini?
0: Kemarin tanggal 18, sekarang tanggal 19, masih aja
1: merdeka-merdeka. Satu bulan dirayainnya.
0: Enggak, bendera itu di rumah dipasangnya sebulan.
1: Oh, kalau kitanya enggak.
0: Siarannya masa merdeka mulu, cuy.
1: Ya, padahal aku udah bawa kostum kemarin.
0: Oke, kita ganti baju kemerdekaan. Sahabat suara, selamat pagi sekali lagi dari Kinos dan Gina. Kalau udah ada suara Kinos dan Gina, berarti kamu lagi dengerin suara seru.
1: Iya, tepat sekali.

0: hanya kaulah arti mama.
1: Suara seru di Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: 1.04 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA, lantai 6 ada Kino Sgina. Selamat datang di Suara Seru.
1: Iya, seperti biasa, tahukah kamu kalau hari ini tanggal 19 Agustus 2026
0: diperingati sebagai
1: salah satunya sebagai Hari Foto Sedunia.
0: Ada ya, Hari Foto Sedunia tuh ya, ada loh sahabat ada. Suara. Buat hari apa foto. Ya pertanyaannya ya?
1: Hari Foto World Photo Day. Nah itu, jadi itu katanya berawal ketika pemerintah Perancis membeli hak paten untuk proses
0: daguerreotype. Udahlah itulah.
1: Itu. Jadi itu suatu proses fotografi lah yang menghasilkan gambar yang sangat detail gitu pada selembar plat tembaga gitu yang dilapisi sama perak tipis.
0: Sudahlah ya, nggak usah terlalu dalam juga. Pokoknya gitu sebagai deh. Informasi aja bahwa hari ini tuh ada yang disebut Hari Foto Sedunia, sahabat suara. Maka dari itu, hari ini nggak request, tapi kita akan memutarkan lagu berdasarkan foto selfie kamu, sahabat suara.
1: Iya.
0: Jadi please kamu selfie foto kamu sekarang ya. Boleh yang manis, boleh. Pokoknya sesuai dengan mood kamu. Kamu selfie, udah gitu kamu kirimin ke 0816-114-1014. Nanti gue sama Gina akan membacakan mood kamu dan kita akan menyesuaikan dengan lagu yang akan kita putarkan.
1: Iya.
0: Misalnya, aduh, ini mukanya kayaknya wanita kuat nih. Dia seorang istri tapi juga seorang tulang punggung keluarga. Langsung kita puterin lagunya Tantri.
1: Ibu pekerja.
0: Atau misalnya di selfie mukanya lagi semangat. Menerjang hari ini. Ini cocoknya lagunya Tulus nih, Manusia Kuat.
1: Keren.
2: Atau lagi foto bareng keluarga tapi salah satunya ada yang
0: kan selfie. Kan gue bilang selfie. Yeah. Kalau foto keluarga enggak selfie, namanya Indra Fadilah.
2: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Jadi fotonya harus selfie aja ini, enggak boleh foto keluarga.
0: Selfie.
2: Tapi kalau ada kan, selfie-nya sama
0: kan biar dilihat dari mood,
2: sama
0: Pak.
2: Sama bingkai foto yang orang tua misal atau saudara sepupu yang sudah tidak ada kan berarti
1: muterin. Sesi potret.
0: Sesi potret.
1: Bisa. Karena kita emang kalau dalam hal lagu, kita tuh emang pinter banget untuk mengejawantahkan
0: kondisi,
1: keadaan, bagaimana mood dari sahabat suara semuanya
2: kalau
1: gitu.
2: Kayak gitu tebak lagu lagi dong.
0: Gitu. Silakan kamu kirimkan foto selfie kamu ke 0816-114-1014 sahabat suara sekarang juga.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
5: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimo Green.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ya silakan kamu selfie, kamu kirimin ke 0816-114-1014 sahabat suara, supaya nanti Nikta Gina bisa membaca raut wajah, udah gitu aura dan mood kamu, dan akan disesuaikan dengan lagu yang cocok untuk selfie kamu itu.
1: Ah, itu tepat sekali, karena memang dari sebuah foto aja,
0: iya,
1: itu bisa terbaca auranya.
0: Anjay, gitu. Sedap bener.
1: Parah.
0: Ini langsung aja kita bacain nih WhatsApp-nya.
1: Ini dari Herdi.
0: Herdi, dia jadi selfie-nya. Dia lagi naik ojek online, sahabat suara.
1: Mau pergi ngajar katanya.
0: Mau pergi ngajar, selfie-nya dari bawah. Dia pakai masker. Boleh diturunin fotonya, Pak?
1: Ya.
0: Lengkap dengan ojek online-nya. Dia
1: betul
0: fotoin. Tapi sayangnya nggak terlalu kelihatan nih wajahnya. Jadi kita nggak bisa ngelihat mood-nya.
1: Wajah ojolnya kan maksudnya?
0: Bukan.
1: Oh, wajah HRD-nya.
0: Wajah lalu lintas hari ini.
1: Wajah lalu lintas hari ini. Buat apa? Ya kan?
0: Iya, okay. Dari jauh aja. Kira-kira apa nih dulu?
1: Lagu yang tepat
0: dia dari bawah.
1: Ya. Dari
0: angle-nya
1: bawah.
0: Dari bawah nih.
1: Angle-nya dari bawah, and then naik transportasi online, pakai masker. Ini cocoknya lagunya Nona Hong.
2: Nona Hong.
0: Nona Hong.
2: Iya, oke, karena dia naik umum ya.
1: Naik transportasi umum. Kayak dia angkot gitu.
0: Kayak dia angkot, oke.
2: Tapi gak angkot.
1: Tapi dia gak angkot. Bisa diganti nanti, Gerin di ojol. Kalau enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak masalah itu. Kalau enggak salah, Nona tuh bikin liriknya bisa diganti-ganti.
0: Iya. Oke. Okay. Okay. Okay, kan? Next, ini ada...
1: Ini ada...
0: Abu Hagia.
1: Iya.
0: Jadi ngirim foto, dia lagi nyetir mobil.
1: Betul.
0: Udah siap dengan... Udah standby dengan sabuk pengamannya. Bajunya warna biru dengan menggunakan kacamata. Kemudian ada jenggotnya tipis-tipis.
2: Nah, ini tahu lah.
0: Dari dia senyum juga. Senyum udah siap untuk hari ini.
1: Betul, senyumnya juga simetris ya. Enggak miring sebelah gitu. Ikan.
0: Emang iya simetris ya?
1: Simetris itu rata kanan rata kiri itu.
0: Iya,
1: sesuai bener posisi hidung. Ya kan? Benar.
0: Lagu yang cocok untuk auranya apa nih?
1: Ah, tapi kan
0: dengan senyum simetris itu.
1: Salah nama penyiar, jadi aku enggak kasih tahu itu lagunya apa.
0: Karena apa? Oh, dia bilang pagi Gita dan Kinos.
1: Iya. Siapa Gita itu?

0: Dah itu dia. Coba ini coba ya. Ini ada sesosok wanita.
1: Iya.
0: Selamat pagi Bun Papanos, aku Rizky dari Lampung. Mau OTW sekolah nih.
1: Iya, betul.
0: Kok kayak udah berumur masih sekolah ya?
1: Ya mungkin ngajar, Nul.
0: Oh iya, ngajar ya, bukan jadi muridnya.
1: Atau sekolah kamu udah bawa motor sendiri sekolah?
2: Buka makanan di kantin.
0: Oh iya. Oh iya, bisa juga sih. Kan kalau ke sekolah kan enggak mungkin ini juga ya, enggak mungkin selalu murid ya.
1: Tapi kalau aku lihat ya, dia jadi dia ini Rizky ini menggunakan jaket, kemudian pakai helm. Mm-mm. Udah gitu pakai kacamata. Kacamatanya tuh kacamata bukan cat eye ya. Bukan. Ya, cat eye itu ke atas gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi kayaknya dia udah siap untuk mengarungi hari ini dulu.
0: Betul sekali, tapi tampak matanya agak kayak menciut sedikit ya, karena mungkin tersengat sinar matahari.
1: Oh, silau.
2: Silau. Oh, nyureng dia, nyureng.
0: Ya, nyureng silau. Gitu loh. Ya, agak ciut gitu karena mungkin dia menghadap ke matahari gitu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Lagu yang pas kalau dengan kondisi
1: kayaknya Rizky Hidayah. Si Rizky ini kayak udah siap untuk menyongsong hari gitu.
0: Betul.
1: Buka hari na.
2: Buka hari masih gitu.
1: Bukan. Semangat hari baru.
2: Ayo kita buka hari yang baru
0: gitu.
1: Iya, boleh enggak? Itu cocok.
2: Oke, ayo.
1: Soalnya tadi ada yang ini juga, Nona.
2: Nona
1: yang mending mana?
0: Yang angkot. Tadi Bapak Abu Hagia enggak usah jadi.
1: Oh iya.
0: Yang
2: dia apa ya? Next lah ya. Abu masih kita.
1: Ya, tapi belum dibacain, belum dibacain. Bukan, maksudnya belum dicek kira-kira lagu apa?
0: Lagu apa yang tepat ya,
1: kan? Dia ini driver ambulan.
0: Driver ambulan. Yang benar. Keren banget.
1: Iya, tadi dia.
0: Iya benar, berarti bisa ngepot kanan kiri tuh kalau bawa mobil ya?
2: Iya, jelas.
0: Itu mobil balap.
1: Naif.
0: Lagu yang cocok itu dia.
1: Tinggal pilih aja Om Indra, mau yang mana dulu. Ada Nona, yang Hong, ada...
3: Tapi dari semuanya, cocoknya udah siap apa belum sih pada hari ini?
1: Udah siap apa belum? Oh,
0: jalan-jalan.
1: Itu cocok buat si Rizky dari Lampung.
3: Buat semuanya, karena semuanya, pada di jalan.
1: Oh ya, iya banget.
0: Dari tadi gue nerawangin lagu-lagu, kalau lo puter yang beda juga.
1: Oh bisa, nanti kita puterin yang lain juga. Kita puterin juga.
0: Emosi jadi.
1: Sabar, Bu. Sabar, Bu. Kita puterin lagu Sabar ya.

0: aja sahabat suara semangatnya. Coba mana nih suaranya?
1: Ayo.
0: Mana selfie-nya nih?
1: Ayo kita kasih Yelia semangat dulu di hari Selasa
0: Boleh
1: ini.
0: Boleh dong.

0: semuanya sudah ready. Akan ada penerawangan berikutnya dari foto-foto selfie yang kamu kirimkan ke kita. Lagu apa yang sesuai dengan foto selfie itu, oke?
1: Cakep.
0: Ada dari Pagi.
1: Ini siapa nih?
0: Mas Gina, always happy.
1: Mama Akbar.
0: Cantik ya.
1: Dia ngirimin foto, kayaknya udah pakai seragam kantor kali ya.
0: Emang seragam kantor.
1: Kayaknya udah rapi banget tuh soalnya.
0: Merah putih lagi.
1: Merah putih betul. Ya. Lipstick juga merah-merah tipis, nggak terlalu ekstrim.
0: Betul.
1: Alis juga udah ngok ya dul.
0: Alis juga udah nukik banget itu kayak jembatan, kayak tanjakan nagrek.
1: Iyo
0: cakep banget, udah cakep itu semua.
1: Blushing pipi merah merona juga dapat.
0: Persis seperti Fitri juga nih.
1: Iya betul.
0: Siap-siap mau OTW kira-kira gimana nih?
1: Tadi lagunya belum dibacain tadi.
0: Oh ya ini sekalian sama ini. Karena ini
1: lain lagunya yang ini.
0: Emang ini lagunya lain?
2: Lain dong. Kok lain?
0: Kok lain?
2: Oi. Hey.
1: Jangan yang ini.
0: Oh, oke baiklah. Kalau gitu tadi buat Mama Akbar, itu Mama Akbar ini karena sudah paripurna sekali penampilannya, itu cocok lagunya Kahitna. Cantik.
1: Ah, benar. Udah cakep banget, udah cantik banget hari ini.
0: Tepat Kahitna sekali.
1: Judulnya cantik ya?
2: Cantik.
1: Cantik siap. Boleh cantik. Masuk itu dulu.
0: Kalau ini ada Fitri.
1: Selamat pagi Fitri. Fitri udah cantik juga sebenarnya.
0: Cantik juga. Bisa ini lagu cantik juga masuk.
1: Udah masuk.
0: Udah gimana? Siap-siap mau OTW ke kantor.
1: Yes.
0: Kira-kira penerawangan hasil wajahnya gimana?
1: Kalau wajah sih udah sama-sama cantiknya sama kayak tadi. Siapa namanya?
0: Mama Akbar. Betul.
1: Cuman di sini yang mencuri perhatianku adalah shawl-nya.
0: Shawl-nya. Oh.
1: Yang begitu mempesona.
0: Jadi ini
1: kalau pakai, kalau lihat shawl itu teringat seseorang dulu.
0: Ah, itu dia. Teringat pada vokalis dari grup band Niji, Giring Niji.
1: Betul, yang khas banget dulu pertama nongol ya.
0: Iya,
1: Niji
0: dia
1: itu
0: selalu pakai
1: gitu shawl kan? Dengan selain rambut keritingnya itu.
0: Nah.
1: Dan gaya tangannya yang
0: kleber-kleber.
1: Selalu pakai shawl ya.
0: Dan lagunya kalau karena sesuai dengan gayanya kakak Giring, berarti harusnya itu This is disco,
1: let it turn. I want you, I need you.

0: Satria yang mana? Soalnya ada selfie-nya tuh berdua. Mirip, bener kembar dulu.
1: Mukanya mirip ya.
0: Sama-sama pakai kacamata, seragamnya juga sama. Seragam banget ini. Jaketnya sama-sama navy soalnya warnanya.
1: Kayak belum ada lagu yang judulnya bagai pinang dibelah dua ya.
2: Enggak, belum
1: ada.
0: Belum ada.
1: Iya, enggak ada ya lagu itu ya.
0: Udah gitu sama-sama menggendong tas backpack juga. Itu nah. Bawa tas enggak sih dia?
1: Iya, bawa tas. Bawa ya, tas kayak. Cuman yang menarik perhatian adalah karena Satrio, enggak tahu Satrio atau yang motonya atau temennya itu ya. Ada yang posisi tangannya seperti jari sedang metal.
0: Metal. Lagu apa yang cocok kira-kira nih?
1: Lagu yang cocok adalah Metal Dugem. Aku anak metal.
0: Project Pop. Project Pop. Betul, boleh. Udah dapet 3 ya. Satu lagi boleh ya?
1: Ah, kebalik.
0: Nah, ini dia. Ya, ini dapat kiriman selfie dari siapa sih? Oh.
1: Dari
0: Mila.
1: Mila, betul.
0: Miss tanpa spasi. Ternyata Mila cakep ya.
1: Kepikiran aja lagi.
0: Cakep ya ternyata.
1: Kok udah tiba-tiba salvo, Kristi?
0: Karena selama ini kita gak tahu wajahnya Mila seperti apa. Baru kali ini dia ngirim foto. Ya udah gitu, dia menggunakan hijab warna navy.
1: Betul.
0: Dengan pose bibirnya itu mirip sama jengkelin.
1: Ah, karena mengatup begitu kecil ya.
0: Mengatup.
1: Ini kayak kita juga harus ngeliatnya dalam posisi handstand ya.
0: Betul, karena dikirimin di fotonya itu terbalik.
1: Terbalik.
0: Lagunya yang cocok apa, Ndol?
1: Lagu yang cocok karena posisi terbalik ini adalah lagunya Slang.
0: Slang?
1: Balikin.
0: Oh, balikin. Langsung aja kita putar, ini dia Slang.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: It's time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ISBSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hey, Kinos.
4: Hey, Nita Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Barengan Kinos Gina di Suara Suruh sampai jam 10. Lagunya dari Kahitna, judulnya Cantik. Tadi banyak banget yang ngirim selfie udah pada cantik. Salah udah. Satunya adalah Uci yang hari ini di Alphard milik bersama ya.
1: Merekah banget warna bibir ya kan. Nyambung banget sama baju.
2: Cetar
1: membahana kacamata udah segede kaca muka tuh.
0: Iya.
1: Ya kan? Kaca
0: alis udah kayak ulat bulu nih.
1: Lah itu. Bibir warnanya udah sama banget sama baju merah ya kan.
0: Terawang. Itu tadi cantik. Makanya tadi pas lagunya salah satunya buat Uci juga tuh kita kirimin ya.
1: Ada lagi dari Ira.
0: Oh, Kak Ira.
1: Ira Amansyah ini maaf enggak bisa selfie, tapi kalau dari ini apa namanya? Dari penampilannya kayaknya kalau Ira tuh lebih cocok lagunya ini yang
0: adem.
1: Bapakku NUI, ibu muslim, batang masuk.
0: Kenapa? Karena selain berhijab,
1: iya.
0: Hijabnya warna hijau. Hijabnya hijau PKB ya.
1: Iya, jadi kan itu kan lagunya ini apa namanya? Lagunya yang ada apa sih?
2: Teh hijau.
1: Teh hijau berarti hijau ya
0: masuk,
1: cocok.
0: Masuk juga ya, atau hijau daun?
1: Hijau daun juga bisa.
2: Ngomong-ngomong Ira juga lagi OTW ngirimin makanan.
1: Ah, baju-baju Ki.
0: Ira kan di Makassar.
2: Iya, ngirim ke rumah. Kemarin cetan.
0: Terima kasih Kak Ira.
1: Entar dulu, jangan main makasih aja. Kok bisa ngirimnya ke rumah lu? Lah jadi milik lu.
2: Enggak dong. Kalau ke kantor katanya takutnya nyampenya malam.
0: Oh iya. Benar. Oh gitu. Enggak ada yang standby. Bisa-bisanya nerima.
2: Si Indra, no, gua pilih dulu.
1: Berarti nanti lagunya itu yang diputar tadi.
0: Boleh bisa hijau dong.
1: Ibu muslim.
0: Enggak punya lagunya, enggak punya. Itu lagu siapa coba kalau aku tanya?
1: Itu lagunya terkenal itu. Sumpah penyanyinya.
0: Iya. Viral, tapi kan bukan lagu radio.
1: Berarti kalau Ira nanti bisa diputarkan teh hijau ya?
0: Teh hijau atau enggak hijau daun?
1: Hijau daun.
0: Nah, karena adem banget aja ngeliat Kak Ira ya.
1: Lah itu iya, dia betul.
0: Tapi ini ada informasi sahabat suara ya, ada sebuah aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI di Jakpus itu kemarin tanggal 18 Agustus. Jadi ini menggelar aksi di Bundaran HI. Apakah kemarin sahabat suara ada yang melihat langsung dan merasakannya?
1: Kok aku yang nggak lihat berita atau emang nggak
2: ada di berita ya? Di depan UOB itu sebelum Bundaran.
1: Tapi masuk ke berita.
2: Masuk.
1: Oh ada di sosmed berita ya?
0: Oh ya?
1: Oh oke.
0: Ini mereka ini membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi sosial, ekonomi hingga agrarian. Agrarian tuh berarti ya semacam pertanian gak sih?
1: Iya.
0: Perkebunan.
1: Tapi ini sempat terjadi ketegangan ini sama polisi.
0: Waduh.
1: Menghadang rombongan yang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia.
0: Apakah gak ada izin?
1: Ya kalau menurut ya. Dari Kabid Humas Polda Metro Jaya sih katanya alasannya polisi melarang aksi dipusatkan di Bundaran HI gitu. Karena katanya kan kawasan itu kan pusat aktivitas masyarakat ya,
0: perekonomian,
1: perhotelan dan transportasi gitu.
0: Betul. Dan dibilang juga ya kalau aksi ini dilaksanakan digelar di Bundaran HI, ini akan mengunci potensi arus lalu lintas dan akan terjadi kemacetan di berbagai titik, bukan cuma di Bundaran HI aja.
1: Nah itu, tapi kan gak mungkin juga akan ada aksi demonstrasi ini kalau memang tidak ada yang disuarakan kan.
0: Iya betul.
1: Harusnya kan kakak-kakak dari BEM UI ini kan insya Allah niatnya kan baik ya, menyuarakan
0: mengaspirasikan rakyat suara Indonesia. Rakyat
1: ya kalau misalnya di kan mencari lokasinya ya, kalau bisa kan emang yang di pusat kota, masa mau di kaki Gunung Ciremai? Gak ada yang lihat.
0: Gak ada yang dengar.
1: Iya gak ada
0: tapi
1: yang dengar.
0: Apa? Iya kalau di pusat kaki kalau di kaki Gunung Ciremai nggak didengar,
1: nggak
0: kedengeran soalnya. Apalagi karena jauh ya kan.
1: Jauh,
0: tapi masalahnya di kaki Gunung Ciremai ini
1: ya
0: ada kopdes.
2: Bentar, mungkin karena warga-warga sana kali butuh juga Pak.
1: Oh
0: butuh,
1: iya.
0: Ada ini unjuk rasa.
2: Enggak butuh kopdesnya.
1: Oh mereka lebih butuh kopdes ya.
0: Betul. Iya, yeah. Tapi gini, di kaki Gunung Ciremai kan mungkin nggak kedengeran, makanya digelar di Bundaran HI.
1: Iya.
0: Pertanyaannya, emang kalau di Bundaran HI didengar?
1: Ya usaha aja dulu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iqbal.

tunai ratusan miliar dalam keadaan utuh. Hal ini disampaikan kuasa hukum Febri Adriansyah dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa 18 Agustus 2026. Dalam sidang tersebut, melalui petitumnya, Febri

0: tertanggal 10 Juli 2026.
1: Suara Fakta.
0: Rizka Andriani, seorang guru PPG prapelayanan di sekolah Ogolu di Perigi, mengatakan bahwa sekolahnya adalah satu-satunya di desa yang belum menerima program makan bergizi gratis. Lokasi jarak jauh sekolah yang hanya dapat diakses melalui medan bukit dan jalan kaki yang sempit diyakini sebagai salah satu tantangan utama. Akibat hal tersebut, Rizka mengambil inisiatif untuk memasak makanan gratis untuk muridnya. Ia mengatakan

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi, selamat jam 8. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul sekali, ada sebuah berita.
2: Ada sebuah berita.
1: Aku punya teman. Jauh Rizky.
2: Aku punya berita.
1: Nah. Ini menurut aku, ini kocak-kocak lucu, nyebelin gitu.
2: Kocak-kocak lucu nyebelin, tapi tamparan juga buat kita semua tahu. Kalau dipikir-pikir, iya. Kalau kita di posisi itu mungkin kita juga marah, kita juga ngajak berantem, kepancing emosinya.
1: Bisa. Wah, apalagi Rizky Kinos, ya Allah si paling soft spoken ini.
2: Sekarang mah udah enggak, aku Nul, aku udah berubah sih? Lebih dewasa enggak sih Nul?
1: Aduh.
2: Coba tanya Om Indra, gue lebih dewasa enggak sih sekarang?
3: Dewasa.
1: Belum. Biar cepet aja itu.
2: Iya. Gue lebih dewasa enggak sih sekarang?
3: Iya, kadang-kadang.
1: Tapi nggak dilihat.
3: Iya kadang-kadang.
2: Kok kadang-kadang sih?
3: Kalau kamera on gue pengen. Oh iya. Bawah.
2: Kurang ajar kalian semua.
1: Nama kamu kan sekarang di sini bukan Rizky Kino.
2: Rizky apa tuh?
1: Rizky Pundung.
3: Rizky nyebelin.
1: Aduh Rizky.
2: Pakai Cika nggak depannya?
1: Apa tuh?
2: Cika Pundung.
1: Cika. Wah di mana tuh?
2: Sungai Nul.
1: Oh itu sungai ya?
2: Lah.
1: Ya. Ya nggak tahu lagi aku. Mohon maaf ya lahir batin.
3: Oke lanjut.
1: Jadi kita kembali kepada ini cerita
2: ya,
1: kan.
2: Mungkin kamu juga mungkin udah enggak asing juga ya, udah.
1: Betul.
2: Viral juga, banyak yang bikin parodinya soalnya.
1: Benar, karena ini kan ada suami istri kan.
2: Ya. Yes.
1: Jadi si suaminya itu ngamuk sampai buka baju.
2: Dua pasang suami istri ya?
3: Iya, beradu.
1: Ya kan
3: satu
1: suami
3: istri
1: juga.
2: Berantem.
1: Jadi ada sesosok suami yang ngamuk gak terima gara-gara istrinya ditegur. Istrinya itu dia nandain tempat parkir mobil yang notabene sebenarnya buat mobil mereka itu, buat mobil suami istri.
2: Bukan
1: itu.
2: Suaminya dong, semuanya Nul. Si istrinya juga, istrinya tuh ada andil. Jadi si istrinya itu ngetek si tempat parkiran itu.
1: Iya bener, aku ceritanya begitu.
2: Iya.
1: Istrinya ngetek kan tempat parkir.
2: Ya.
1: Nah terus ditegur dong sama orang lain kan. Akhirnya suaminya gak terima gitu,
2: iya,
1: suami si
2: betul.
1: Istri yang ngetek tempat parkir ini.
2: Sebenarnya si orang yang diajak berantemnya itu kayak ya udahlah, ambil deh gitu kan. Iya. Udah akhirnya dia nyari tempat parkir yang lain. Udah gitu jalanlah ke tempat tujuan. Udah ditungguin sama si pasangan suami istri yang ngetek parkir itu. Terus ditanya, siapa yang marahin bini gua? Siapa yang marahin istri gua? Gitu.
1: Sampai buka baju tuh di TikTok ada Tessa bilang, yang jadi hulek ya.
2: Iya.
1: Jadi gak berubah hijau warnanya.
2: Tapi agak-agak India. Gua kira orang India.
3: Ada-ada, kayaknya ada turunan mungkin ya.
2: Iya, yang gua agak risinya ya, dia sampai buka baju terus ngajak berantem gitu. Oh,
1: kalau dia ada turunan India, berarti ya, apa, saudara masalah. Dong sama presiden kita yang katanya ada DNA India juga. Itu. Mas, jangan tinggalin aku, Mas.
2: Langsung gue tinggalin, gue gak bisa nyapuinnya soalnya.
1: Kan ada juga itu di beritanya. Nah, jadi kan itu cuman perkara, ya Allah.
2: Itu kata Hana tuh, apa? Sumpah di threads itu banyak banget editan foto cowok itu kocak-kocak banget.
1: Iya kan?
2: Sumpah, kelakuannya juga emang kocak banget dan norak kampungan menurut gue.
1: Nah, itu dia, makanya kenapa cuman perkara parkir. Emang gak ada lagi tempat parkir di tempat lain? Maksudnya di lingkungan itu, emang cuman sisa satu-satunya itu si tempat parkir itu sampai harus sampai begitu gitu loh.
2: Iya, udah gitu marah-marah aja. Tapi gak sampai ngajak berantem terus buka baju. Iya, badan lu gede. Gede sih, tapi berotot gak sih?
3: Ya gitu dah.
2: Enggak, gua ngeliat dari POV yang lain ya. Maksudnya kalau kita di posisi dia juga yang mungkin emosi.
1: Bener.
2: Marah, gak terima istri gua sampai misalnya
1: diomelin
2: sama orang gitu. Tapi enggak sampai ngajak berantem enggak sih?
1: Enggak, aku pernah diomelin orang lain terus kamu bilang, "Omelin aja, Bang. Emang dia nyebelin, Bang." Gitu biasanya.
2: Pasrah. Itu kata Davina 20 tuh, ngasih lihat perut buncit, ya Allah.
1: Siapa tahu kan dia atlet angkat besi. Kan
3: iya, begitu
1: gitu,
3: juga
1: badannya.
3: Pasti speknya gitu. One pack.
1: Oh iya itu dia.
2: Gitulah sahabat suara, intinya pokoknya ini pelajaran buat kita juga, tamparan buat kita semua, apalagi kalau karena menurut gue ya, masalah parkiran itu masalah rezeki enggak sih?
3: Ya. Iya, betul.
2: Setuju gak sih lo?
1: Tapi kalau misalnya di tempat yang lagi ramai, misalnya kayak kita kayak ke mall aja gitu ya kan. terus abis itu mendapatkan satu slot parkir aja itu kan susahnya minta ampun, kadang-kadang juga membangkitkan emosi.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul, nggak usah rebutan, maksudnya nggak usah rebutan maksudnya parkir itu menurut gue udah rejeki. Serame apapun tempatnya, kalau emang udah rejeki lo dapet, sumpah.
1: Itu dia.
2: Atau misalnya sesepi apapun, tapi kalau belum rezeki lu, gak dapet.
1: Ah itu. Nah ngomong-ngomong tentang rebutan, pernah gak nih kejadian yang namanya rebutan yang bikin kamu gak mau kalah sampai akhirnya berantem?
2: Contoh, gue sama ibu aja paling deket ya. Yang paling sering terjadi ya, rebutannya adalah rebutan kamar mandi. Di rumah gue itu ada kamar mandi 1, 2, 3, 4, 5.
1: Banyak banget mas, rumah lah, kita itu
2: sama,
1: kamar mandi semua.
2: Sama sebelah.
1: Oh iya.
2: Iya sih. Iya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 kamar mandi.
1: Masa iya mas?
2: 7.
1: Emang iya?
2: Lah?
1: Oh iya ya.
2: 7 kamar mandi gue.
1: Karena kita usaha tapi WC umum.
3: Yang iya. Kepake.
2: Yang direbutin cuma atu itu.
3: Iya.
1: Karena gue tuh kalau buat buang air, gue paling nyaman di situ, ya kan? Iya. Tuh mas, yang namanya kamar mandi juga rezeki. Kenapa kamu gak mau keluar kalau aku minta tolong? Berarti udah bukan rezeki kamu di kamar mandi itu kalau aku dateng.
2: Tuh. Itu. Tuh, sahabat suara. Ya, coba pengalaman kamu. Kamu pernah rebutan, pernah mengalami rebutan apa? Gak harus sama pasangan. Boleh sama keluarga kamu, boleh. Adik, kakak, sama temen kamu. Betul. Pacar kamu, silakan. Rebutan apa sih? 0816 114 1014.

0: sama.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara. Hey, sahabat suara. Kamu lagi mencari rumah impian gak nih? Jadi semakin mudah loh sekarang. Kalau kamu lagi cari hunian pertama yang lokasinya strategis dan pembiayaannya ringan, jangan lewatin Danantara Housing Expo 2026. Ini akan diselenggarakan tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan nikmatin promo spesial dari BRI ya. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Betul banget. Jadi sahabat suara, sekali lagi ya, kalau kamu lagi punya rencana untuk punya rumah pertama atau lagi cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Dari tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus 2026, dan kamu bisa menemukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Silakan, kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya langsung aja kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di

0: Dari TBS Simatupang, Wisma Emerald, Lantai 6 Kinos, kita menyapa Anda semua. Ini dia, Tara Bud.
1: Lalu disusul, di belakangnya, ada bis.
2: Sebel banget.
0: Ini lagi terobsesi sama kemarin MC waktu di upacara kemerdekaan di Istana Presiden. Sumpah ya, kayak effort banget sih, dan harus punya kemampuan khusus itu.
2: Susah itu begitu. Aku juga bisa-bisa.
0: MC protokoler ya, kan? Susah dul.
2: Oke, nah ini kita akan ngobrol tentang perkara rebutan-rebutan tadi ya. Kan itu kerap terjadi pasti di lingkungan kita sehari-hari, rebutan, gak mau ngalah gitu, sampai mungkin akhirnya ada yang sampai bertengkar atau apa. Nah kita ada penelpon, Akira. Coba sambut Akira gimana.
0: Good morning Akira.
3: Morning.
2: Laki loh, kirain cewek loh.
0: Iya, ternyata laki kamu dong. Laki.
2: Oh, kamu pria ternyata.
3: Alhamdulillah pria.
2: Oh, pria.
0: Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Ya, ramai banget kan, pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, terus pas sudah ya keretanya jalan, ada bapak-bapak naik dari Cawang apa Tebet, aku lupa. Nah, kan kondisi kayak gitu kan udah pasti goyang-goyang, habis juga mesti pegangan lah. Aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai.
2: Kamu pegangan sama siapa? Mbak-mbak di sini?
3: Pegangan pakai handle kereta.
2: Pakai handle kereta.
3: Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia kayaknya juga kehilangan keseimbangan gitulah. Nah dia tapi nggak ada pegangan handle-nya, semuanya udah dipegang. Nah bapak-bapak ini dia jadi mau megang handle yang kupegang juga.
2: Oke.
3: Kan terus itu kan ada slot tangannya kan.
0: Dia mau megang handle punya kamu.
3: Iya.
0: Handle kan yang mana ya, punya kamu?
2: Aduh bergelob.
3: yang itu ini gantung.
0: Oh ini gantung. Iya, panjang nggak?
2: Rizky.
0: Panjang nggak? Oh di kereta.
2: Kayak gelayutan gitu kan?
0: Iya gantungan.
2: Gantungan. Maksudnya di
0: terus
2: kereta kan?
0: Rebutan nih.
3: Bapak itu pengen megang yang handle plastik yang gue pegang juga.
2: Karena kan itu ada gelombangnya kan yang buat jari-jari gitu kan?
3: Iya betul. Nah awalnya tuh dia megang yang gantungan kainnya kan pasti di atasnya digantung pakai kain baru.
2: Oh, tinggi banget bapak kan. Itu nyampe ke situ?
0: Tangan enggak, dia tangan panjang karena emang dia profesinya maling ya. Tangan panjang.
2: Terus?
3: Nah, dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang ku pegang.
0: Iya, pegel. Jadi, juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan Rizky. Terus begitu sampai saat kena tangannya Akira dong. Ada hati yang termanis dan penuh cinta.
0: Sentuhan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda.
1: Bukannya iklan apa ya?
2: Lah terus kamu gak protes Akira tangan kamu dipegang begitu?
3: Nah awalnya tuh aku udah narik komputer gitu kan.
2: Iya.
3: Ku puter, ku tarik ke arah aku gitu. Nah, bapak-bapaknya narik balik. Jadi kita tarik-tarikan gitu loh, plastiknya. Jadi bapak-bapaknya nggak mau ngalah.
0: Emang nggak ada pegangan lain? Emang sepenuh itu Akira?
3: Nah, kalau aku depan aku persis. Nah, cuman bapak itu sebenarnya di bahu kirinya dia pegang pakai tangan kanan kan. Di bahu kiri dia tuh ada pegangan. Cuman kayaknya kurang pewe gitu lah ya, mesti agak ditekuk-tekuk gitu lah.
2: Kayaknya dia emang nyaman sama tangan kamu deh.
3: Iya sih, kayaknya tangan aku halus kayaknya.
0: Kata gua mah Akira sikat. Akira. Terus akhirnya gimana? Sampai rebutan, nah, ada sampai gontong-gontongan apa gimana?
3: Bapak-bapaknya terus kayak, lah gak jelas terus tarik-tarik. Terus kayak, ya aku bilang aja, bapak yang gak jelas.
0: Sampai berantem.
2: Bapak pegang tangan saya sudah ternodai, harusnya kamu gitu.
0: Ini namanya pelecehan, kamu bilang gitu aja Akira.
3: Iya, terus aku bilang aja, bapak megang-megang tangan saya ngapain, orang saya lagi pegang biasa aja gitu, kan ada pegangan lain. Terus dia kayak udah akhirnya kayak dia akhirnya ke atas lagi ke pegangan kainnya, terus dia sambil gudumel-gudumel gitu sepanjang jalan.
2: Oh. Akhirnya bapaknya tuh, karena kan pegangan itu kan pasti kan ada cantolannya tuh yang kayak dari plastik kan. Terus habis itu kan ada talinya tuh yang dari kain. Nah aku aja sendiri itu tuh kalau mau pegang handle yang plastiknya aja itu susah, apalagi pegang kainnya. Berarti bapak ini kalau gak salah gelantung.
0: Gitu. Tapi gak, orang-orang di sekitar situ pada ngeliatin gimana?
3: Pada ngeliatin.
0: Gak kan, misahin apa gak nengahin? Enggak,
3: kalau di karena kan mungkin udah terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Oh. Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira, gua mah yes sih, makasih Akira.

0: Putih.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Agenda DPR hari ini.
3: Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan, setelah tadi dengan fraksi-fraksi menyelesaikan rapat pimpinan dan badan musyawarah, kita akan mulai rapat paripurna pada hari ini.
4: Muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Berdasarkan surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI.
5: Inilah agenda DPR sore, Selasa 18 Agustus 2026. Kita mulai dengan agenda pertama pada pukul 11. Digelar rapat paripurna DPR RI kedua, masa persidangan 1, tahun sidang 2026-2027. Dengan agenda 1. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2027. 2. Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026-2027 didahului dengan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024-2029. Rapat dibuka Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
3: Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu, kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH, kami persilakan untuk menyampaikan laporan terhadap hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026.
4: Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, hadir langsung Pak Sufmi Dasko, Pak Saan, dan Bu Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR RI, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat.
5: Berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Majelis Arah Indonesia dengan agenda 1. Menerima masukan terkait rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. 2. Permasalahan keumatan lainnya. Masih di jam yang sama, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan agenda membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta upaya pengendalian dampaknya. Selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI menggelar pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis dengan agenda presentasi kajian tenaga ahli. Sampailah kita pada agenda terakhir di hari ini, di mana Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, baru gimana juga pagi kamu, udah sarapan? Udah sampai tempat tujuan kah? Udah selesai masak? Udah selesai beberes? Atau malah baru selonjoran, males ngapa-ngapain? Wajar, namanya juga manusia. Atau mungkin sekarang kamu lagi rebutan nonton TV sama orang rumah. Nah, coba ceritain deh, kamu pernah rebutan apa sahabat suara sama orang-orang sekitar kamu? Silakan WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Aku lagi enak-enak nyanyi, tahu-tahu masuk. Itu pada bagian yang paling enaknya itu tadi.
0: Nanggung ya?
1: Cinta.
0: Sikat.
1: Dia.
0: Ah, mendingan gak usah nyanyi kalau gitu dulu.
1: Rizky,
0: endingnya jadi gak klimaks aja gitu.
1: Bagus banget suara aku tuh. Liodra ya? Ih, sama banget sama suara aku.
0: Kalau itu Liodra, kalau kamu buat aku Liontin.
2: Kalau ini Liurda.
1: Liurda. Liurda.
0: Oke, kita baca WhatsApp yang udah masuk. Yo, silakan nah. Ibun. Siapa sih? Imam. Imam Wahyudi di Kebon Jeruk.
1: Tapi kalau ini mau kasih info, kalau Imam Wahyudi katanya putri saya alhamdulillah kemarin 17 Agustus tampil di atraksi pencak silat pasangan ganda putri di Istana Negara barisan paling depan untuk kedua
0: kali. Keren. Congratulations and celebration.
2: Ini dia yang depan apa yang belakang?
1: Yang depan dong. Mukanya kalem ya, iya, cantik ya. Tapi ternyata pencak silat, hati-hati dihebek kalau misalnya ketemu sama
0: sukses terus, namanya, sukses ya, kan? Terus. Mudah-mudahan masa depannya semakin cerah ya. Nah. Tapi kita lagi ngomongin rebutan sahabat suara topik kita kali ini ya. Ini ada Fitri yang ikutan topik lagi.
1: Betul.
0: Rebutan motor sama anak bujang. Ah, ini dia. Kalau weekend mau pergi ke studio yoga, seringnya pakai motor karena kan deket.
1: Yeah.
0: Nah, jadwal latihan bola anak aku itu jam 10. Mm-hmm. Jam 9 udah nelponin mulu, nanya kapan pulang padahal ada motor satu lagi.
1: Lah itu, kenapa itu kerap terjadi begitu?
0: Berarti ya, artinya kan? Kamu butuh satu motor lagi tambahan.
1: Kan udah ada itu motornya, ada dua sebenarnya.
0: Iya, biar enggak rebutan, tambah satu lagi motornya biar enggak rebutan. Ngerti enggak sih lo?
1: Jadi tiga dong motornya.
0: Kok tiga, gimana sih? Dia punya satu motor.
1: Ada itu, padahal ada motor satu lagi.
0: Ya mungkin yang ada bensinnya, yang dipakai sama maknya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
2: Atau yang layak pakai.
1: Bisa. Atau mungkin motor
0: masih bagus, masih mungkin. Bagus.
1: Iya. Atau motor yang satunya lagi, rodanya satu di tengah doang, kan susah jalannya, harus.
0: Ini anaknya masih orang juga Nul, latihan bola, bukan beruang sirkus naik sepeda satu roda. Luka TKT. Enggak, kalau emang butuh satu motor lagi. Tertarik sama motor Pecex warna merah. Asik. Tahun 2022.
1: Motor ya, saya Rizky
0: 27,5 gua lepas.
1: Kok apa? Bisa?
0: 27,5 kan?
2: Wow, turun.
0: Emang segitu gua nawarin sih.
2: Kemarin enggak segitu, kan di atas gitu.
0: 27 juta buat Buluk ya?
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, kenapa kum salah?
1: Motor saya itu. Ya kan jangan minum.
0: Motor saya tapi saya. Motor saya itu, tapi situ enggak bisa naik motor.
1: Lah bisa kalau naik motor doang mah. Yang penting
0: kemana?
1: Kan,
0: ke rumah sakit.
1: Lah kalau naik motor mah aku bisa mas, mengendarainya kurang bisa.
0: Oh, dibonceng, sebel.
1: Ada Helda nih.
0: Selamat pagi Helda.
1: Rebutan crispy-nya ayam KFC sama McD.
0: Aduh, kulit ayam crispy itu emang the best.
1: Iya itu.
0: Taruhannya nyawa kalau sampai direbut orang.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul. Konon pasangan-pasangan aja banyak yang bubar jalan gara-gara rebutan kulit ayam.
0: Bukan karena uang, bukan karena selingkuh, tapi karena kulit ayam crispy.
1: Kulit ayam itu. Ya.
0: Selamat pagi juga, ini ada Rina ya?
2: Rina
0: gak sih?
2: Iya.
1: Dan iya,
0: fotonya
1: betul.
0: Si Rina nih.
1: Ang.
0: Kalau Rina ini rebutan, aku di rumah sering rebutan lelaki di rumah ini.
1: Hah, kenapa?
0: Dan saingan sama anak sendiri karena anaknya cewek.
1: Oh, jadi
0: satu-satunya
1: bapaknya
0: yang laki di rumah direbutin.
1: Oh, ya juga sih ya, bisa di, terjadi itu.
0: Segitu mewahnya suami kamu itu, Rina.
1: Itu namanya
0: tanda kasih sayang
1: di dalam sayang, keluarga.
0: Betul. Kok gue gak pernah direbutin sama istri gue ya?
1: Berarti kamu kurang istimewa. Kamu istimewa. Iya. Kamu gak istimewa.
0: Aku gak mau ngomong lagi sampai jam 10 hari ini.
1: Rizky pun
0: itu sangat menyakitkan hatiku.
2: Yang istimewa tuh
1: kocak. Yang istimewa itu kan kocak atau Yogyakarta.

0: itu daerah istimewa.
1: Enggak, padahal selama ini yang istimewa buat aku tuh cuman kamu, Nur.
0: Ah, manis. Susah nih kalau siaran sama laki sendiri begini, ya kan? Udahlah, nanti kita ada kocak ya, guys, ya. Sahabat Suara tungguin. Kocaknya bercerita tentang apa? Yang pastinya seru.
2: Kocak Koneksi, cerita Cak sesaat lagi.
3: Yang baru di Iswara.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini adalah Iswana dengan judulnya
1: Iswana
0: Isyara. Isyara lagi. Isyana dengan judul lagunya adalah Keep Being You. Banyak yang nanyain soalnya tadi ya. Oke, sahabat Suara, seperti janji kami sebelumnya, ini dia waktunya untuk
2: tumpah airnya.
1: Ya. Udah bagus banget tadi kayak MC Jupiter padahal itu.
0: Waktunya untuk kocak, koneksi, cerita, acak.

0: Mari kita sambut kedatangan Kain Sutra.
1: Selamat pagi Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
2: Selamat pagi.
1: Oh, ini gak ada senyumnya. Lagi ada masalah di rumah?
2: Gak ada.
1: Senyum dong.
2: Boleh yang lain aja.
1: Senyum dong.
2: Udah senyum.
1: Ketawanya
2: ini.
1: Mana? Hei, itu dia.
0: Kain Sutra setiap hari datang membawa saya. Cerita.
1: Langsung gitu. Iya. Kalau ditanya gitu langsung.
0: Pundaknya gatel.
1: Buang napasnya panjang bener.
2: Iya, korengan saya, Ibun.
0: Apa cerita yang dibawa hari ini, Kain Sutra?
2: Oke, pagi ini kita akan sambung kata lagi.
1: Okay. Sambung cerita.
2: Sambung cerita. Okay. Yang konteksnya adalah seseorang yang dimana selalu rebutan sama apa yang mau dia lakukan.
1: Ah, oke, gas lah.
2: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada orang yang sedang jalan di sebuah supermarket. Karena dia gak mau kalah untuk dapat diskon, dia akhirnya rebutan barang pertama. Dan ternyata barang pertamanya itu adalah
1: tabung kentut.
3: Ah, tabung kentut ngapain direbutin, Bang?
1: Karena barang yang jarang ditemukan. Pernah ngeliat tabung kentut?
3: Belum lagi.
1: Nah, makanya begitu ketemu pasti pengen beli dong.
3: Diskon lagi.
1: Apalagi tahu di ruangan ini ada yang suka kentut gak bilang-bilang.
3: Iya.
1: Iya kan. Kalau ada si tabung kentut ini kan akan bisa terselesaikan masalahnya. Jadi tabung kentut ini adalah sebuah inovasi terbaru anak bangsa. Dimana untuk mengakali buang angin yang tak tertahankan tapi di tempat-tempat yang tidak mendukung.
3: Oke.
1: Gitu ya. Makanya jadi rebutan. Banyak tuh barangnya cuman 5 gitu ya. Yang mau belinya banyak. That's why rebutan. Harganya masih masuk akal. Gak terlalu mahal juga gitu. Satu tabungnya itu hanya dihargai dengan sebelah batu ginjal.
3: Wow. Enggak dong. Kok penyakit? Bayarnya pakai penyakit.
0: Pencernaan lu lancar. Ginjal lu hilang.
1: Harganya gak yang gimana-gimana gitu ya. Harganya memang masuk akal. Tapi ada lagi satu barang yang menjadi rebutan di tempat itu saat itu selain tabung kentut itu. Barang itu adalah
0: tanah makam.
3: Waduh.
1: Di pasar. Di lelang.
3: Di supermarket ada yang jual tanah makam.
0: Iya, tanahnya iya gitu. Masya. Karena disinyalir.
1: Kenapa jadi rebutan ya?
0: Iya, karena tanah ini konon katanya bisa membawa keberkahan.
3: Oh gitu.
1: Bagi jenazahnya atau bagi keluarganya?
0: Bagi
3: orang yang beli itu kan.
0: Bagi orang yang beli itu.
3: Oh, ini tanah makam yang udah ada jampe-jampenya kali ya.
0: Iya.
3: Udah ada doanya
0: betul,
3: nih.
0: Tanah
1: bentar lu, jampe-jampe bukan pahala.
3: Enggak, bukan.
1: Musrik lu.
3: Salah dong. Salah
0: dong. Nah, tanah makam ini menjadi rebutan dari pengunjung-pengunjung supermarket di tempat itu.
1: Karena
0: tanah makam ini tadi bisa membawa keberkahan untuk orang-orang yang membelinya.
1: Dan yang ditinggalkan juga.
0: Dan yang ditinggalkan. Tapi ternyata tanah makam ini udah keburu sold out.
3: Yah. Waduh, sayang
1: limited
3: banget.
1: Edition limited nih. Edition.
0: Akhirnya bete dong.
1: Iyalah, enggak dapat juga.
0: Bener.
1: Udah tabung kentut enggak dapat, tanah makam juga enggak dapat.
0: Akhirnya dia berjalan lagi menyusuri selasar-selasar supermarket. Ketemu deh tuh sebuah barang yang berupa
3: sendal jepit monyet.
0: Hah, kecil banget.
1: Monyet sekarang pakai sendal
3: jepit. Ada, Pak. Ada, sumpah ada.
0: Enggak ada.
3: Ya, ntar lo cari nih.
1: Motor aja ada motor mangki ya sekarang ya.
3: Motor mangki iya. Ada.
1: Sendal jepit juga
3: sendal
1: ada
3: jepit mangki. Monyet.
0: Ah, rebutannya sama monyet itu.
3: Rebutannya sama monyet juga. Bener. Gitu, karena sendal ini kan unik ya. Jadi dari sela-sela buat jarinya tuh enggak di jempol amat lunjuk. Dia di bagian kelingking sama jari manis.
0: Susah.
1: Oh, ada dua.
3: Iya, ada dua.
1: Terus yang bikin rebutan apa ya?
3: Yang bikin rebutan adalah sendal ini itu bisa bikin orang manjat pohon dengan cepat kayak monyet.
1: Nice.
0: Wow.
3: Itu
1: nice.
3: Dia.
1: Nice. Gitu. Nice. Ide bagus terobosannya nih.
3: Terobosan baru. Jadi tapi berhubung sendal ini limited juga. Akhirnya si orang ini nih pergi keliling lagi nih. Karena dia sekalian rebutan sama monyet-monyet yang udah ada nunggu di situ gitu.
0: Ini di daerah mana ya kalau boleh tahu supermarketnya?
3: Ini ada di daerah pelosok lah pokoknya lah gitu.
0: Kopdes.
3: Nah, dia tuh rebutan lagi nih.
1: Kenapa kok bawa kopdes tuh?
0: Kata di daerah pelosok.
4: Ya emang kopdar semuanya di pelosok.
0: Lah kan dia market juga.
4: Di hutan.
0: Oh, di hutan.
3: Iya, ada rebutan lagi. Okay. Direbutan lagi, yang direbutkan ini adalah barangnya adalah
2: tali besi.
3: Waduh, tali besi.
2: Tali yang
4: gimana ngikatnya tali besi? Gua tanya sama lu.
3: Besi itu tali.
2: Ya, ada, kan, Pak. Ada. Tali dan besi.
3: Buat pagar.
2: Buat pagar, buat gantung sesuatu.
3: Iya,
2: atau iyain aja nih. Bisa jadi dia juga karena tali besi ini sangat efisien ya, bisa di pelosok dan di desa dimanapun berada. Dia juga kadang pemikirannya adalah untuk menggantungkan sesuatu.
4: Ini kenapa jadi rebutan? Yang rebutin siapa aja kalau boleh tahu?
2: Yang rebutin banyak. Banyak tali-tali temali banyak yang rebutin, Pak. Sampai akhirnya itu direbutin sama salah satu orang yang menurut saya orang tersebut sangat nyebelin. Dan ternyata orang itu adalah
4: Bahlil.
3: Loh.
4: Bahlil tetangga gua.
3: Oh, Bahlil tetangga.
0: Iya, Bahlil tetangga gua. Nama Bahlil kan ada banyak.
3: Nama panjangnya siapa tuh? Nama panjangnya tuh ya, dia kabur.
4: Bahlil tetangga gue. Dia emang nyebelin banget sih.
3: Oh, si Om Bahlil.
4: Lu bayangin, dia suka mengambil barang milik orang yang bukan miliknya.
3: Aduh.
4: Gimana gak nyebelin kan? Sama dia suka memperebutkan hak-hak yang bukan haknya.
3: Waduh.
4: Gue cabut ya. Gue cabut kok, gue takut ya.
2: Kok dia songkok?
4: Iya, itu makanya disebeli.
3: Contoh deh, contoh apa contoh yang direbut dari orang-orang tuh apa sih?
4: Kursi.
3: Kursi?
4: Kursi orang direbut.
2: Kursi goyang kan?
4: Kursi, macam-macam.
2: Oh, macam-macam.
4: Kursi goyang.
0: Kursi pijit.
4: Kursi roda, kursi pijit.
0: Iya,
3: yang terakhir dia serebutin kursi apa nih, Pak?
4: Ayat kursi.
3: Ayat kursi.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Sudirman arah Bundaran HI terpantau ramai, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas di Jalan Pramuka Raya dari Jalan Pemuda arah Matraman terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang ke arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah masuk jam 9 tapi masih dengerin suaranya Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, tepat sekali, dan sesaat lagi nanti kita akan main tebak judul atau artisnya. Ini tentang lagu ya, tebak judul lagu atau artisnya. Jadi kita nanti akan kasih potongan lagu, ya kan? Terus abis itu akan battle tuh antara Kinos, Gina sama sahabat Suara untuk nebak ini atau ya, bukan dan. Jadi kalau kamu tahu judul lagunya, boleh judul lagunya aja. Kalau tahu artisnya ya monggo silakan artisnya.
0: Kalau tahu dua-duanya lebih bagus.
1: Iya, bagus. Nanti poinnya jadinya 2.
0: Betul. Gitu. Nanti siapa yang akan kalah akan dihukum dengan hukuman push up atau sit up. Atau mungkin posting story kamu dengan muka yang jelek, di tag semua, di suara juga termasuk ya. Ikutannya gimana caranya? Langsung aja ke 0816-114-1014. Sekali lagi 0816-114-1014. Nanti kita yang telepon balik ke nomornya kamu ya.
1: Betul.
0: Formatnya adalah
1: main dong, pakai hashtag main dong.
0: Gas. Yes.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, barengan Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul.
0: Dan tadi udah disampaikan juga sama Ibun bahwa sekarang waktunya untuk main games. Gamesnya adalah tebak artis atau lagu yang akan kita kasih buat kamu.
1: Aha, jadi kamu boleh tebak judul lagunya aja ya, atau artis penyanyinya. Kalau kamu bisa tebak dua-duanya, langsung dapat 2 poinnya.
0: Betul sekali gitu.
1: Oke, kita siap ya. Kita bisa emang nebak begituan?
0: Aku gak bisa lah, udah pasti.
1: Yakin.
0: Karena ada kamu
1: dulu. Yakin. Lah, kita mah beda tim. Kan kita bertiga mainnya.
0: Kita gitu. Satu tim lah.
1: Enggak, jangan gitu.
0: Nah, aku mah pasti gak bisa.
1: Jangan apa-apa kita selalu bersama, Rizky. Ada kalanya kita harus mandiri.
0: Nah, jujur aku nikahin kamu karena aku mengandalkan kamu. Kamu tuh adalah wanita yang bisa diandalkan.
1: Bab. Sebel banget. Halo, di sudut telepon sana sudah ada kakak Uci. Halo.
2: Halo.
0: Si Uci mah jago.
1: Ya,
0: si Uci mah jago, dia bisa ini.
1: Dia lulusan di Setara. Semua lagu dia tahu semuanya. Kalau lagu mah lah kita mah kalah kalau begini.
2: Kalau sekarang gue di Spotify, bukan di Setara.
0: Sama aja dong, musik juga.
1: Lu tahu semua berarti.
2: Enggak juga.
0: Gue tanya dulu, kalau sampai gue yang kalah, gue dikasih hukuman apa?
2: Apa ya? Scott jam sambil nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung, tapi.
3: Wow, banyak.
2: Tapi huruf vokalnya ganti huruf U.
0: Oke, deal.
1: Nuuk ke puncak gunung.
0: Tapi sambil Scott jam.
1: Lu kagak tahu lutut kita baru udah pada bunyi-bunyi begini.
0: jangan Scott jam, ini aja ya, squat ya.
2: Ya,
0: sambil squat boleh ya.
1: Oke. Okay.
3: Sekarang dari siapa dulu? Dari Minos dulu apa dari Uci dulu?
0: Ibun dulu deh.
3: Oh, dari Ibun dulu.
1: Lah.
3: Ibun.
1: Suka digitu.
0: Siap, gua kasih yang gampang.
1: Ya udah deh, siap deh, enggak apa-apa deh.
3: Iya. Udah siap, Ibun.
1: Udah siap.
0: Gua kemampuannya paling rendah ini.
3: Iya, gampang. Udah
2: siap belum?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
3: Dengerin ya, Bu.
1: Gea 1000 kali.
0: Ya, kalau itu buat gua juga tahu gampang.
3: Oke, Ibun 1 puluh.
0: Giliran gua yang susah, lihat aja. Pasti gua yang susah. Gua hajar lu. Gua hajar lu, Indra.
3: Oke, kita coba
0: yang gampang, please.
3: Yang ini nih. Ini buat Kinos.
0: Seribu tahun lamanya. Seribu tahun lamanya. Jikusti. Tumen bisa gua.
3: Kurang baik apa gua coba.
1: Nah, sekarang gilirannya Uci nih. Uci siap?
3: Uci,
0: standby
3: Uci.
0: Oh, gampang.
2: Gampang itu. Lagunya Ran.
0: Judulnya?
3: Judulnya?
1: Ayo.
0: Judulnya?
3: 5.
2: Jatuh cinta.
3: 4.
1: Salah.
0: 3.
1: Ayo.
3: 2.
2: Kurasa kutlah jatuh cinta.
3: 1. Salah.
1: Oke, berarti Uci
2: pandangan pertama.
3: Udah.
0: Uci tapi dapat. Uci tapi dapat 1.
3: Oke.
0: Berarti Ibun 2, gua 2, Uci 1.
3: Ya.
1: Keren, Kinos ada kemajuan.
0: Kebetulan tadi.
1: Oh iya, benar juga sih.
3: Oke, sekarang Ibun.
0: Sejauh bukan buat gua.
3: Judulnya betul.
1: Sejauh ku memandang.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Betul. Artisnya.
1: Sejauh ku Malik.
0: 5, 4, 3,
3: 2, 1, go.
0: Ya, satu poin.
3: Bianca Dimas. Daniel Wan.
1: Bianca Dimas.
0: Gua gak tahu sih, okay. Sumpah gua gak tahu.
3: Oke, Luk, siap, Luk?
4: Siap.
3: Oke.
0: Ini buat Luk nih?
3: Iya, enggak.
1: Buat Kinos lah.
0: Oke.
3: Buat Kinos.
0: Yang gampang.
1: Gampang lagi.
3: Nih, enggak nih. Masa enggak tahu? Dan dia telah
0: berubah. Rocket Rockers.
3: Apa judulnya?
1: Lima, empat, tiga, dua, satu. Abis.
0: Senyumanmu.
1: Abis.
3: Judulnya dia.
0: Aduh. Roket-roketnya benar.
1: Tahu loh, okay. Dia.
0: Tahu.
3: Okay.
1: Uci sekarang Uci siap.
3: Uci. Coba nih.
0: Ini kalau Uci benar dua-duanya, artis dan juga judulnya imbang nih, tiga sama nih.
3: Ini gua kasih clue ya, ini lagu.
0: Jangan kasih clue, enak aja lo kasih clue.
3: Oke, siap, enggak jadi clue.
0: Tadi gua kagak dikasih clue.
3: Iya, oke, oke. Nih, biarkan Uci
1: berpikir.
4: Jangan kau tangis.
0: Mampus, gua enggak tahu lagi.
2: Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Lagu baru ya?
0: Lagu lama tuh dikasih clue.
4: Sakitnya buatku hancur sekali.
0: Sumpah gua enggak tahu lagi.
3: Ini lagu rame di TikTok. 5.
0: Tuh tahu.
2: Entar dulu.
0: 5. 4.
1: Cepet banget hitungnya.
2: Adela bukan
0: 3,
2: sih?
0: Adel. 2,
2: gua tahu, cuma enggak tahu namanya.
3: 1.
1: Iya.
3: Yeah. Judulnya Menerima Luka.
0: Dari
3: Natasha
1: Rizky
0: Benningfield.
1: Bukan.
3: Sabella.
1: Natasha Sumpah,
0: gua
1: Sabella.
0: Gua enggak tahu loh. Emang tahu? Uci tahu, Ci.
2: Tahu lagunya, cuma kagak tahu yang nyanyinya.
3: Iya, TikTok rame.
0: Kayaknya Uci dikasih level yang susah ya sama Om Indra karena lulusannya tinggi dia.
3: Oke, sekarang Ibu lagi ya.
1: Lah berarti kedudukan udah berapa itu?
0: 3-3-1.
1: 3-3-1.
3: Oke.
0: Terakhir.
2: Aku mengalah.
1: Enggak, jangan begitu. Ini yang ini nilainya 8.
3: Oke, sekarang Ibu ya.
1: Oke.
3: Ibu ya.
1: Kan gimana musik DJ-nya muter?
0: Iya kan? Nanti berarti dikasih yang middle buat okay. Uci.
1: Iya itu dia.
0: Ya,
3: nah, muter-muter. Sekarang
0: gue yang gampang dong.
3: Kinos kuning.
1: Ih, enggak boleh.
0: Kan lu tahu gue paling on kalau sama musik.
3: Ya terserah DJ lah. Bapak Kinos.
5: Masa sih
0: belum lagunya, mana lagunya?
1: Ah itu bagus.
5: Ya.
1: Ya udah
0: Dewa.
5: Dari intro udah tahu nih. Ya.
3: 5.
0: Kangen.
3: 4. 3.
0: Dewa kangen?
3: Hah?
0: Dewa kangen?
3: Tuh.
2: Wah! Wih, mantap.
1: Wuh. Wuh. Kinos, hari ini lagi tumben sekali, luar biasa loh. Oke, Uci siap Uci ya.
0: Coba aja.
2: Gue kalah nih sama Kinos nih, gue kalah nih.
0: Ya udah sih, patokannya cuma Kinos, mentang-mentang gue yang paling payah.
3: Ini kalau gak tahu kebangetan, Uci.
0: Ci, dengerin.
3: 2.
2: Abe.
4: Aku sendiri di sini menunggu. Aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk.
0: Feeling gue dia tahu penyanyinya tapi gak tahu judulnya.
3: Oke, okay, judulnya apa?
2: Aku di sini, kalau gak salah itu...
1: Tiara
2: bukan sih,
0: Tiara. Okay,
2: ya
0: Tiara betul, 1 poin.
1: 4.
2: Jadi yang ku inginkan.
1: Jadi
0: bener gak?
1: Bener. Luar biasa.
3: Oke,
0: okay. Ada yang kalah nih.
3: Berapa lu poinnya lu?
5: Poinnya Uci 3, Kinos Gina 5.
0: Oke, okay.
1: Wow, berarti karena
0: kita kasih hukuman.
2: Iya itu
1: dia.
0: Karena kamu nyanyi aja cukup. Lagu apa tadi, kebunku ya?
1: Tadi naik ke puncak gunung kan.
0: Naik ke puncak gunung.
1: Pakai huruf U.
0: Iya, pakai bahasa A.
1: Apaan tuh?
3: Apa tuh?
2: Apaan? Bahasa apa?
0: Pakai bahasa Arab, Arab gunul tapi.
1: Aduh salah enggak ada. Kebetulan di Arab belum ada lagu naik ke puncak gunung.
0: Oke, Pak. Diganti semua vokalnya huruf apa dulu?
1: Huruf U.
0: U.
1: Sesuai request Kakak Uci tadi tuh.
2: Jadi buah si malakama banget.
0: Oh, betul. Namanya bumerang.
1: 1, 2, 3.
0: Bumbu makan kerang, bumerang.
1: Aduh, bumerang.
2: Nuk. Ku puncuk gunung, tunggu suku lu.
1: Cukup.
2: No, ku puncuk gunung, tunggu suku lu.
0: Lanjut.
2: Suju.
0: Makasih Uci.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Gak percaya nih, makanya dengerin ya. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaannya juga ringan, please jangan lewatin Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Dan pameran ini ya sahabat Suara ya, menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya loh di dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga nanti bisa konsultasi langsung soal KPR, terus bisa juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Iya, jadi sekali lagi sahabat Suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, silakan dan yuk diajak nih kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di mana kita bisa menemukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan kita juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info selanjutnya langsung aja kamu kunjungi bbri.id/danantarahousing.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Jakarta Suara Warga Indonesia, sahabat suara, satu lagu dari Kangen Band yang judulnya adalah
1: Mengapa.
0: Minta 10 ribu dong.
2: Minta 14 hari.
0: Oh, minta 14 bintang. Hari dong.
1: Bintang. Salah bae Rizky.
0: Apa? Biar bintang.
1: Bintang.
2: Gua mau belokin.
1: Bintang.
0: Bintang 14 hari. Oke. Sahabat suara, by the way, kita mau ngasih tau aja kalau kita lagi pre-love juga di TikTok-nya Iswara di iswara.network, dan kita lagi pre-love jersinya gue masih baru ya, ukurannya M, dan so far sekarang udah ngebitnya sampai 175 Pratama yang nawar.
1: Ah, itu dia. Tapi kita mau update kehidupan dulu, ini ada update dari bulu tangkis.
0: Oh yeah. Ya. Ini dari acara The Championship ya?
1: Yes. BWF.
0: BWF itu nama organisasinya, Ibu.
1: Oh,
0: organisasi
1: itu.
0: Dunia dari badminton.
1: Ah, itu dia. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie
0: ya,
1: berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026.
0: Betul.
1: Ah, kakak Jonathan Christie ini sekarang udah jarang buka baju ya. Gak kelihatan perut kotak-kotaknya.
0: Kenapa ngarepinnya ke sono?
1: Ya itu yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Nah, Jonathan ini memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Jerman ya.
0: Mm-mm.
1: Matthias Kiklitz. 2 game langsung, 21-15, 21-14 kemarin Selasa siang.
0: Yes.
1: Dan berikutnya ada ganda campuran Bimo Prasetyo dan
0: masih muda nih,
1: Arlia Nabila Tesya Munggah. Ini kalau dia lagi ujian susah nih namanya. Makanya jadi pemain bulu tangkis biar gak ngebulet-buletin itu tuh.
0: Iya, panjangan ya, bener.
1: Gitu.
0: Arlia Nabila Tesya Munggah.
1: Nah, itu dia. Berhasil
0: mateng
1: menang
0: di pohon gak nih Munggahnya?
1: Aduh, mateng pohon. Berhasil melawan wakil dari Perancis, Julien Mayo dan Lea Palermo.
0: Julien Mayo dan Lea Palermo.
1: Lea Palermo.
0: Tiga rubber set.
1: Untung namanya Palermo. Bahaya. Namanya bahaya sekali.
0: Kalau Palelu kan maksudnya.
1: Iya, maksudnya ya. Palelu ya, kadang-kadang Palermo gitu.
0: Gua sapuin lu.
1: Iya, okay,
0: udah jangan tambah-tambah.
1: Okay.
0: Kemudian ganda campuran Rehan Naufal sama Gloria Emmanuel juga berhasil menang melawan wakil Malaysia cukup dengan 2 set langsung.
1: Iya,
0: hari ini gua kasih tahu ada siapa aja bakal main. Hari ini bakal ada
1: hari ini tanggal
0: Jonathan
1: 18
0: Christie, ya, menghadapi perwakilan dari
2: Singapura.
0: Jia Hang Teh, kemudian juga ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri menghadapi perwakilan dari Perancis, ada Eloy Adam sama Leo Rossi. Kemudian ada Talita Ramadhani Wiryawan menghadapi perwakilan nomor 1 dunia, ada An Se-yong.
1: Wah, An Se-yong sudah berat, lama tidak main.
0: Ini kalau rasanya jadi si Talita ya. Boleh enggak sih gua WO aja?
1: Gitu enggak, kayak ibaratnya kayak udahlah.
0: Berat, berat.
1: Gitu ya, sudahlah gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kan berat bukan berarti tidak mungkin ya.
1: Benar, tapi memang enggak mungkin. Mungkin.
0: Sulit,
1: mungkin,
0: memang sulit,
1: iya,
0: tapi kan bukan berarti tidak mungkin.
1: Iya,
0: kemudian ada Alwi
1: iya.
0: Farhan menghadapi perwakilan dari mana benderanya nih? Islandia. Bendera mana nih? Ada J. Oldorf. Kemudian juga ada Marwan Faza bersama Aisyah Salsabila, ini ganda campuran akan menghadapi perwakilan juga yang berat ya, ada Matthias Christiansen sama Alejandra Bohe. Ini nomor 3 unggulannya. Kemudian juga ada Raymond Indra sama Nicholas Joaquin menghadapi perwakilan dari Malaysia, Arif Junaidi sama Yap Roy King.
1: Ah, itu dia.
0: Masih banyak. Ada Amri Sahnawi sama Nita Violina akan menghadapi perwakilan dari Turki. Kemudian ada Bimo Prasetyo sama Arlia yang tadi disebutin.
1: Udah.
0: Itu main lagi hari ini.
1: Okay.
0: Menghadapi Yuichi sama Sayaka, perwakilan dari Jepang. Kemudian ada Rehan lagi sama Kak Gloria. Ini akan menghadapi perwakilan dari China Taipei.
1: Terus ada Aisyah Salsabila Putri Pranata sama Marwan Faza. Udah tadi.
0: Udah
1: ya?
0: Tadi dibacain.
1: Oh.
0: Febriana Dwi Puji sama Melisa Trias menghadapi perwakilan Turki juga.
1: Ya, kita ucapkan selamat bertanding.
0: Masih ada lagi? Isyana.
1: Jadi selamat bertanding.
0: Isyana sama Rinjani, ya, ini ganda campuran tapi akan menghadapi Indonesia juga lagi, Rahel sama Feby. Sedangkan yang terakhir ada Sabar Karyaman sama Muhammad Reza, ini dari ganda putra menghadapi perwakilan dari Hong Kong.
1: Sudah, Pak Rizky.
0: Masih ada satu lagi, ada Putri KW. Oh. Putri KW menghadapi perwakilan dari Filipina, Petra Mike Nerova. Kenapa
1: Petra
0: banyak?
1: Petra Sihombing.
0: Kenapa banyak banget? Karena iya. Championship.
1: Oh.
0: Championship ini bukan Asia lagi ya. Bukan negara-negara badminton aja ya, tapi seluruh dunia.
1: Oh, karena ini adalah World Championship.
0: World Championship.
1: Oke, kita ucapkan selamat kepada para atlet yang akan bertanding.
0: Iya. Jadi fun fact-nya ya, dari hari pertama digelar si acara ini, Indonesia belum pernah ada yang kalah. Semuanya menang. Ini.
1: Keren, luar biasa.
0: Best.
1: Kepakan sayapmu Garuda.
0: Oh salah.
1: Enggak salah itu.
0: Kepakan sayap Garuda. Dari langit tertinggi, langit ketujuh, menukik ke bawah, langsung menuju ke Dubai di India, menghadapi perwakilan-perwakilan di World Championship. Jayalah Garuda, Garuda muda. Sakit tenggorokan gua.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, Sahabat Suara. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimo Dream, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang

0: Farah Fairuz dari jam 6 hingga 7 malam cuma di Iswara.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di Iswara.

0: Masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, tepat sekali. Dan kebetulan kalau sahabat-sahabat suara mengikuti perjalanan kita di TikTok ya.
0: Yoi.
1: Karena sekarang di TikTok isuara.network kita sedang menggelar lelang.
0: Betul, tadi alhamdulillah nih baju jersinya gue udah laku sama kakak Sela. Dia tinggalnya, bayangin, dia tinggalnya di North Carolina, Amerika.
1: Iya.
0: Dia beli dengan harga akhirnya tadi jatuh di 255 ribu. Kita bilang kan
1: dolar.
0: Amin kalau dikasih dolar mah. Ya Allah, mau lagi kencang-kencangnya dolar. Dia ngebet cuman karena warnanya.
1: Nah,
0: warnanya
1: itu
0: merah marun sama hitam. Katanya sumpah gue gak sanggup nahannya. Pokoknya gue harus beli, harus dapat. 255 jatuh ke dia. Walaupun sebenarnya tadi ada yang ngebet lebih tinggi tapi telat.
2: Ya.
0: Sekarang udah ganti. Oh ternyata tadi barang jersinya mau dikirim ke
1: Sumedang.
0: Rumah ya, tempat tinggal di Indonesia.
2: Ya keluarga lah.
0: Sekarang udah ganti barangnya sahabat suara.
1: Apa tuh?
0: Celana pendek kargo. Iya, jadi kita lagi pre-love. Bukan sistem belinya lelang. Celana pendek kargo warna hijau army, ukuran pinggang 30. So far tertinggi tadi ada di Kak Sela. Sela aja gitu, tapi bukan yang di Amerika.
1: Sela yang lain.
0: Sela Zaskia deh.
1: Selamat malam ya.
0: Selamat malam.
1: Hai kekasih.
0: Ditawar tadi 165. Silakan kalau ada yang tertarik sama celana gua ya. Celana pendek kargo warna hijau army.
1: Betul.
0: Cotton on.
1: Ah, itu. Sambilan menunggu lelang-lelang yang sedang berjalan di TikToknya isuara.network, ya, kita juga punya berita, ya ampun.
0: Berita apakah?
1: Mantan jaksa agung muda tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah minta kepada Kejaksaan Agung, katanya.
0: Ini
1: Kejagung.
0: Ini hanya mengingatkan aja ya. Jadi Pak Febri dari Jampitsus ini yang terlibat kasus yang ada emas itu loh 74 kilogram.
1: Betul.
0: Sama uang tunai ratusan miliar dalam tembok ya dulu.
1: Iya, di dalam bentuk tembok ya.
0: Di dalam tembok. Di dalam tembok di Cipete.
1: Iya itu. Iya, nah, jadi terkait dengan hal-hal yang ditemukan itu.
0: Ternyata.
1: Jadi Bapak Febri ini
0: meminta
1: pengembalian barang bukti sebanyak 74 kg dan uang tunai ratusan miliar dalam keadaan utuh.
0: Jadi kan kemarin disita, sekarang minta dikembalikan semuanya dalam keadaan utuh.
1: Benar.
0: Kenapa?
1: Karena kata Pak Febri ini, tindakan penyitaan atas barang-barang dari rumah keluarga di kawasan Sentul City adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gitu. Itu tadi suara Pak Febri.
0: Berarti udah terbukti kalau ini milik dia nih? Belum juga ya?
3: Udah.
0: Kan tadi masih belum ketahuan punya siapa.
3: Udah harus.
1: Jadi ini punyanya Pak Febri ya? Kalau boleh tahu Pak Febri ngumpulin emas 74 kilo dari umur berapa ya?
3: Dari SMP kayaknya.
1: Oh, dari SMP.
0: Baru 3 tahun ini.
3: Eh.
0: Iya, jadi kemudian Febri ini juga meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka tertanggal 10 Juli 2026 kemarin.
3: Loh.
0: Artinya berarti belum terbukti nih kalau si barang-barang sitaan ini adalah barang-barang ilegal. Kalau misalnya dituduhnya korupsi, mana buktinya? Belum terbukti nih sama KPK kayaknya.
1: Iya, uang ratusan miliarnya.
0: Iya.
1: Berarti uang ini uang pribadi ya?
3: Iya.
1: Kerja apa sih biar bisa dapat uang gitu ya?
3: Kejaksaan Agung kan dia.
1: Oh, jadi Kejaksaan
0: Agung. Emang masih bisa ya sekarang ngumpulin 74 kg berupa emas dan juga miliaran rupiah?
1: Itu kayak
0: selain korupsi.
1: Itu kalau boleh tahu emas-emas yang bentuk nya kayak yang mas-masnya Donald Bebek itu ya, yang kayak bongkahan.
0: Iya batangan gitu.
1: Belum pernah lihat ya, belum pernah pegang. Boleh nggak pegang satu aja? Gak bisa. Maksudnya biar rasa-rasa aja gitu.
0: Kamu udah pernah tahun dulu pegang emas yang utuh gitu?
1: Masa?
0: Mas Rizky.
1: Ahai.

0: udah gak kerasa ya, tiba-tiba udah jam 10 aja. Berarti waktunya untuk Kinos Gina pamit dulu dari Suara Seru untuk hari ini.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih yang sudah bersama-sama kita dari jam 7 tadi ya.
0: Yes, bisa terima mungkin kasih. Disebutin satu-satu dulu yang sekarang masih ada. Ada Rina, terima kasih. Betul. Ada Relief Run 21, ada Rizky NS, Hayun, Hina. Terus ada Matt August.
1: Keren namanya Matt August.
0: Iya, terus siapa lagi? Coba ke atas.
1: Ada scroll. Ada
0: gak kebaca, kagak kelihatan
1: Bang.
0: Ada si cantik. Cantik, ada Manis G.
1: Terima kasih juga buat Ririn sama Hana yang hari ini memberikan asupan MBG untuk kita ya.
0: Iya, udah gitu ada Deru juga.
1: Oh iya, ada Kakak Deru.
0: Ngirim kopi, nama kopinya.
1: Kau pikir
0: nanti gua story
1: diriku boneka
0: ya.
1: Dapat kau permainkan.
0: My Memories, terima kasih. Kemudian juga siapa? Pokoknya terima kasih deh. Terima kasih buat duo Sheila yang hari ini udah berhasil mendapatkan prelove-nya Kinos berupa jersey dan juga celana pendek kargo.
1: Yeay, kita ketemu lagi besok. Yang mau ikutan lelang-lelangan boleh di TikToknya iswara.network. Tapi kita gelar lagi minggu depan ya.
0: Kita pamit ya, kita ketemu lagi besok ya. Have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mwah. Oh my.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
2: Tapi
1: adek
2: enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak
1: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
0: Keras
1: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: kamu sambil milih-milih menu makan siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Kris Dayanti, Pilihlah Aku. Jangan lupa dengerin iSuara melalui web streaming juga ya sahabat suara ya, di isuaranetwork.com/streaming. Dan juga pastinya kalau mau voice note 0816-114-1014, Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu hanya di
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

pertama di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Alexa dengan Jangan Pernah Pergi. Dodo Harahap juga belum bakalan pergi karena masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang menemani kamu sahabat suara. Hai, yang baru join, apa kabar? Bagaimana kabar kamu untuk pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai letih? Apakah sudah mulai capek dengan keadaan kota kamu, ditambah lagi informasi yang dar-der-dor banget. Aduh, udah sekarang stop dulu scrollingnya. Ya, dengerin ya satu media yang memiliki konten bisa menambah sel otak kamu untuk berkembang, yaitu radio. Dengan lagu-lagu yang pastinya bisa ngajak kamu nyanyi-nyanyi seperti yang ini. Teh Ocha alias Teh Hijau dong ya, kok Teh Ocha ya. Rosa dengan Pudar siap menemani kamu di

Hai buat kamu yang baru join, apa kabar? Noviam, Ges, ada juga Citra, Uut, selamat pagi menjelang siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini nih. Ada satu penyanyi yang awalnya pecah ketika kontennya sedang membuat lagu ini. Asik, ini dia langsung spesial buat kamu. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga Dodo Harahap, masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia. Lihat.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Rosa dengan Pudar, Dodo Harahap masih menemani kamu yang pastinya bisa didengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Masih pengen dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pastinya gak bikin kamu repot untuk nentuin playlist, karena playlist ini sudah disetting oleh music director Prita. Wah ini sih, hai Koko Samuel.

dilanjut dengan lagu yang pastinya selalu ditempel untuk mereka yang baru saja memulai hidup baru. Payung Teduh dengan Akad. Jangan lupa resepsinya ya. Pusing nih yang lagi meracik acara untuk peresmian ini ya, kehidupan dan juga hubungan ini ya. Semangat buat calon pengantin, jangan sampai salah MC ya. Well anyway, dua lagu ini siap dimainkan setelah Ghea Indrawari dengan Seribu Kali yang banyak banget di request oleh sahabat suara. Dodo, Seribu Kali dong, Ghea Indrawari. Jangan, sekali diputar aja ya, tapi judulnya Seribu Kali. Kamu cuma dengerin di Iswara.

0: makan siang, siapin makan siang terbaik kamu untuk menyemangati di tengah minggu yang menurut saya ya, hari Rabu itu adalah hari meeting sedunia. Meeting itu kan sebenarnya kan bisa satu orang aja ya, ngapain sih banyak-banyak kayak kerjaan kita juga banyak ini. Semangat sahabat suara, nanti saya akan balik lagi setelah satu ini, pastikan tetap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan Dodo Harahap hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
0: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
6: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya, langsung.

0: kamu makan siang?
1: Tapi penyiarnya belum makan siang, ya cur. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gak usah yang namanya terlalu banyak menu atau juga lauk. Yang penting ada cukup karbo, protein, sayur, dan juga kasih sayang. Apalah artinya makan tanpa adanya kasih sayang ya? Hambar kak, hambar. Jadikan aku pacarmu dari Shilon 7 siap dimainkan nanti ya setelah yang ini juga nih. Marion Jola dengan Rayu hadir menemani makan siang kamu. Setelah yang ini, kangen gak sama pria ini yang sudah melepas kacamata tapi sekarang ini akan meluncurkan kembali busur panahnya

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Ada yang makan siangnya kali ini adalah mie instan, aman aja. Ada yang makannya mie goreng, aman aja. Ada yang makannya mie rebus, aman aja. Tapi ya, yang paling enak tuh ya, jam segini tuh ya, mie instan, direbusnya jangan terlalu lama, jadi masih mengkel gitu. Pakai telur, dicampur cabai rawit dipotongnya pakai sendok. Setelah itu tomat kasih aja setengah buah, diiris, kasih sawi, dan jangan lupa tabur bawang goreng. Aduh!

mesen mie instan rebus yuk. Hai anak magang, pesenin dong, aku lapar. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali. Ini lagu ada apa sih kok 2001 kali? Gak mau 5000 kali gitu ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orang yang di sebelahnya.
0: Yang
1: masa
0: mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masih bau ya?
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau, benar sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas, kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
2: sama saya
0: ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia makanya, kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh, bulu ketek. Oh, Mas polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh.
1: Bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Iya, kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan, Mas. Masalah tempat. Ini kita lagi di mana, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh, Mas. Kita itu tuh di Ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih,
1: Bang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu. Kali ini di Indokustik kita akan ngobrol bareng Tone Wave. Belum, kita masih nunggu. Tenang sahabat suara ya. Kita akan ngobrol tentang wewangian yang menempel di nama band ini sesaat lagi setelah Run Nothing Lasts Forever.
1: Suara warga Indonesia.

0: Yura Yunita, Intuisi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Yang sudah kita nantikan, yang akan membuat Indonesia lebih wangi lagi. Kayak kampanye ya. Selamat datang, Tone Wave.
1: Yes.
2: Halo.
0: Yeah. Udah nih ya, udah berempat. Dengan aroma yang sangat kuat, parfumnya asik. Ini akan membuat industri musik lebih wangi lagi. Karena ada sebuah band yang kembali dengan warna musik yang lebih ceria, hangat, dan fresh lewat single terbarunya, yaitu adalah Parfum. Ya. Udah sempat dimainin juga di Iswara. Gue udah sempat denger, udah berapa kali di acara gue, di jam gue naik. Ya, wah.
2: Wah, thank you.
0: Ini kayak warna musik yang... Gue sih bilangnya kayak warna, kayak apa ya, Japan apa gitu. Oh, kirain. Aman ya. Kayak agak kayak city pop gitu gak sih?
2: City pop.
0: Nyaris kah? Apa kuping gue aja yang emang terlalu city pop?
2: Kayaknya gak begitu, tapi bisa lah
0: ya. Oke.
1: Bisa lah dengerin sambil nyetir di Jakarta gitu, di sambil ngeliat gedung-gedung lagunya. Oh. Masuk lah.
0: Masuk semuanya
2: masuk,
0: ya.
2: Masuk.
0: Ini emang dari intonasi juga udah Bandung banget ini ya. Nah. Karena memang. Gak
1: bisa bohong kan?
0: Ya itu dia ya. Emang yang namanya Tone Wave ini dari Bandung ya?
1: Bandung.
0: Berarti ini dari Bandung jalannya?
2: Tadi pagi ya dari Bandung.
0: Oh, oke. Yang pasti kali ini ada Jan.
1: Yes.
0: Hadir. Panggilan Jan apa Ojan?
1: Jan aja.
0: Vokal ya.
1: Iya.
0: Terus juga Ajis keyboard.
2: Hadir.
0: Asik. Rayi bass.
2: Hadir.
0: Dan juga Gian drum.
3: Iya, hadir.
0: Yo. Kok cepatnya oke banget.
1: Iya.
0: Jadi buat sahabat suara yang mau melihat silakan di iswara.network live TikTok kita.
1: Yes. Ya.
0: Ini kita, nah, oh, itu dia.
2: Keren banget. Oh, dia gak kelihatan berarti.
0: Gak kelihatan ya?
2: Ya
0: bisa
2: ngumpul,
0: bisa ngumpul. Tata bisa kita atur blockingnya. Tenang.
1: Gak usah, gak usah. Gini aja.
0: Oke, selamat datang di Iswara. Ya. Sebelum ngobrol lebih jauh soal parfum, ya. Ini personilnya ini memang udah ada perombakan kah? Atau emang dari awal udah begini?
2: Yes. Oke. Okay. Jadi kalau perombakan sih nggak ada,
0: okay.
2: Tapi memang sebelum itu kan kita bikin band, tapi ada teman-teman yang bantu, ada bassist, ada gitaris gitu. Jadi
1: ya kalau manggung berenam lah ya.
2: Iya, kalau manggung, tapi perombakan nggak ada sih.
0: Awal kebentuk tahun kapan?
1: 2022.
0: Wih. Nah ini kan berarti bisa dibilang abis pandemi kebentuk.
1: Benar.
0: Sebelumnya pada ngeband masing-masing kah?
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu aku ngeband dari 2006.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya bassist awalnya
0: dari 2006. Ngeband.
1: Iya.
0: Widih.
1: Ngeband dari 2006 terus bassist. Huh? Jadi dari awal udah main bass. Di Tone Wave ini pertama kali aku vokal. Jadi 2022 bikin Tone Wave nyanyi pertama kali nih.
0: Lama juga ya perjalanan ya.
1: Lama,
0: 2006. Wow.
1: Masih ada di sini gitu.
0: Masih ada di sini.
2: Masih ada di musik.
0: Gitu ya. Kalau
1: Aji sudah lama juga.
0: Aji sudah lama.
2: Sama. Jadi ya aku kecil-kecil kan udah main musik gitu kan. Udah. Tapi kalau dibilang ke dunia profesional industri. Sih mungkin industri kayak 2010-an kayak 2012, 2013 lah udah manggung.
1: Dapat duit tuh.
2: Dapat duit. Dapat nasi goreng doang gitu kan. Gitu.
0: Oke. Okay. Gimana Yi ceritanya Yi?
4: Aku 2017 mungkin secara profesionalnya karena udah baru lulus SMA 2017 jadi langsung.
0: Oh ini berarti abang-abangan loh dong.
2: Betul enggak, kita sama Gen Z.
0: Oh aduh, gak mau dilabelin ya. Kita Gen Z kok semua. Wawasan kita luas.
2: Bener
0: banyak
2: sekali.
0: Membaca ensiklopedia. Kok Gen Z ensiklopedia?
1: Tanya ChatGPT kali.
0: Kok ensiklopedia sama RPUL?
2: Aduh.
4: Kok baru?
2: Itu kelihatan banget.
1: Itu kayaknya buku banget.
0: Kok tekun teliti kunti? Gen Z kita wawasannya luas.
1: Gak tau kan kamu?
0: Ada. Yudhistira. Kurikulum 94.
1: Masih cawu.
0: Cawu. Gian, lu ini
3: ya.
0: Tahun berapa pertama ngeband?
3: Kalau misalkan pertama-tama ngeband 2004 lah, dekat-dekat sama
0: lebih Gen Z dari kita.
2: Dia paling Gen Z dari kita memang.
0: Iya. Ingat ya sahabat suara ya, kita ini wawasannya luas.
1: Enggak tua ya.
0: Oke. Terbentuk 2022.
1: Betul.
0: Kalau melihat perjalanan dari awal terbentuk sampai sekarang, perubahan yang paling kelihatan besar sekali dan paling kontras itu sebagai band tuh apa?
1: Apa ya?
0: Jan?
1: Ini ya kayaknya
0: nama?
1: Bukan.
0: Exposure?
1: Bentuk.
0: Wah, maksudnya? Ya.
1: Pertama terbentuk saya 77 kilo, sekarang 65.
0: Oh,
1: Ajis juga sama ini benar kita revolusinya
0: semua,
1: di berat badan.
0: Semua hidangan perkedel bondon ya alias ya malam-malam ya. Itu makan dia. Malam maksudnya.
1: Itu dihindari.
2: Sangat dihindari.
0: Sangat dihindari. Udah cukup segitu aja ya. Tapi selain itu apa yang
1: di musik
0: di karya?
2: Kalau
0: di bisnis kalian lah.
2: Okay. Yang pasti yang sangat kontras itu adalah ketika kita sign sama label. Itu dari sih yang indie ya? Yang iya dari indie kita berusaha sendiri segalanya akhirnya masuk ke label ya itu sih yang sangat terasa sangat kontras gitu.
1: Dari
2: karena
1: mulai
2: yang apa-apa kita berjuang sendiri
1: metodenya.
2: Iya betul. Sekarang kan ada tim label yang ngurusin semuanya gitu.
0: Nah kan tadi awalnya itu kan Tone Wave itu lagu-lagunya tuh melankolis.
1: Betul sih.
0: Nah sekarang tuh ya apalagi yang parfum nih. Wangi parfummu lebih ceri, lebih up ya. Nah ini apa? Kenapa kali ini memilihnya yang lebih bright?
1: Jadi dibuka di tahun 2025 dengan lagu awal. Itu kita mencoba formula. Awalnya kan di pertama-pertama kita terbentuk itu nyobainnya mellow gitu-gitu. Terus akhirnya di 2025 kita rilis lagu awal. Nuansanya sangat cheerful. Positif gitu mengawali hari, membangun mood. Ternyata menyenangkan juga bikin lagu seperti itu, menyenangkan juga bisa bikin orang sekitarnya, maksudnya vibesnya jadi keangkat juga ternyata. Nah dari situ kita ketagihan kayaknya upbeat lagi nih.
0: Oh.
1: Kayaknya lebih menarik juga sih. Gak apa-apa juga gitu kita bikin lagu upbeat gitu. Melo juga
0: Melo juga okay sih. Merubah ini gak market?
2: Kalau market sih enggak.
0: Bentuk pendengarnya maksudnya dalam arti yang biasanya suka yang senja ibarat kata gitu ya. Okay, terus ketika upbeat jadinya lebih yang mereka yang lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih aktif, lebih yang emang enggak sendu gitu ya. Emang orangnya bisa jadi juga kan tuh lagu kan jadi didengerin buat sambil lari gitu, anak lari banyak tuh kan.
2: Betul.
0: Nempel earplug gitu kan itu gimana? Ada enggak perubahan itu segmen segala macam?
1: Kalau dilihat dari data stream ada sih.
0: Ada.
2: Ya.
1: Jadinya lebih luas, jadi lebih.
2: Jadi nambah. Jadi yang mungkin asalnya tidak tahu dengan karya kita, terus karena mereka selera musiknya yang upbeat, ketika ketemu di playlist mereka ada Tone Wave, mungkin ketemu, itu bisa jadi.
0: Itu. Awalnya kan indie ya.
2: Ya. Yes.
0: Terus sekarang udah digandeng nih. Terus dari yang sebelumnya mini album.
2: Betul.
0: Itu udah ada label belum mini album?
2: Udah.
0: Berarti langsung punya mini album tuh ya?
2: Yes.
0: Perasaannya gimana ketika step awalnya punya mini album? Walaupun memang bisa bikin album, tapi ini kali ini ada yang gandeng, alias ada label. Gimana? Jadi, ada rasa tanggung jawab kah? Atau lebih enak kah?
2: Justru kalau dibilang enak, sangat jauh lebih enak. Karena kita hanya mempersiapkan materi aja. Produksi materi kita udah siap. Yang harusnya biasanya indie kita harus ngurus promonya, harus ngurus segalanya.
1: Nembakin ini.
2: Iya, tapi kan kita udah punya peluru, udah punya karya, kasih ke mereka, ya tinggal mereka yang
1: eksekusi.
2: Mengeksekusinya.
0: Seremnya bahasnya. Ada amunisi dieksekusi.
2: Iya dong.
0: Waduh. Nah ini untuk yang kali ini single parfum ini apa yang ingin ditunjukkan setelah sebelumnya ada mini album?
2: Iya.
0: Ya, terus sekarang menunjukkan fase baru bersama single parfum ini, apa yang mau ditunjukin sih sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau yang ditunjukin sih kita kalau secara musik gitu dari semua karya-karya kita itu memang ada yang upbeat beberapa, tapi memang di lagu parfum ini kan kita nggak ada yang cheerful tuh secara musiknya. Nah kita ingin menunjukin bahwa Tone Wave tuh bisa loh bikin musik kayak gini juga.
1: Iya, gitu. Bisa didengerin juga gitu. Maksudnya bisa bisa menemani hari-hari juga. Betul. Terus bisa lebih personal di parfum ini tentunya.
0: Personalnya gimana?
1: Personalnya parfum itu bisa membawa kita ke kenangan yang
0: mendetail. Betul.
1: Bahkan
0: wangi ingat, ini ingat momen ini.
1: Betul. Momennya ingat, warnanya juga pasti ingat. Momen warnanya, momen segalanya pasti ingat. Nah, kita bikin itu secara personal. Jadi beneran kalian lagi dengerin lagu ini misalkan terus ketemu siapa, ngecium apa, langsung diinget apa.
2: Iya,
0: kecium ini, lupa nama tapi inget rasa. Maksudnya rasa ketika pertama kali bertemu.
1: Betul,
0: iya kan, mereka makan malam bareng.
2: Iya, betul.
0: Bener ya, parfum sebahaya itu sebenarnya. Ya.
1: Makanya di konser gak boleh masuk kan?
2: Iya kan, kalau masuk konser, kalau masuk
0: boleh,
2: parfum, ya, ditahan, parfum ditahan.
0: Bukannya cuma botol doang, parfum juga ditahan?
2: Iya.
0: Oh,
1: apalagi yang parfumnya dari botol kaca ya?
0: Oh, betul sekali. Oke.
1: Makanya berbahaya bener.
0: Oke, okay. Tidak hanya dari fisik ya, dari zatnya juga,
1: ke kenangan ya.
0: Ini bingung. Lagi bingung. Ini apa ini abang-abang gue? Nanti akan masuk ke fase itu. Fase bersahabat dengan parfum. Kalau di Jakarta mainnya ke Condet. Banyak parfum. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Ya, parfum ini sebenarnya cerita tentang apa? Terus juga dari masing-masing personil ini aroma apa sih yang mereka suka? Apakah mereka tahu yang namanya parfum itu ada yang level 1 wanginya tier 1, tier 2, tier 3 apa namanya? Lupa gue.
1: Top notch.
0: Top notch. Ah, udah tahu. Ya udah nanti kita ngobrolin ya sambil mau ngebahas nih parfum yang lagi hits apa ya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lagu Cinta Dewa 19 di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, apa kabar Maharani? Siang juga. Ini Maharani yang menyapa langsung di live TikTok @isuara.network. Di sini kalau misalnya sahabat suara lihat langsung ya di layar handphone sahabat suara live TikTok sudah kehadiran Tone Wave. Yes. Yeay.
1: Masih ada.
0: Ada Jan, yes. Vokal, Aziz, keyboard, terus juga Rayi, bass, dan juga Gian. Gian apa Jayan? Gian ya. Gian drum. Oke, ini Uut juga. Uut ini dari Pantura.
2: Wah,
0: Tegal.
1: Halo Kak Uut.
0: Pusatnya Warteg Bahari.
2: Wah,
0: wih, bisnismen Warteg Bahari itu rumahnya gede-gede tuh di Tegal, bener enggak Uut? Jadi mari kita mulai berpikir untuk punya. Katanya si Rayi apaan sih nih? Jadi ngomongin warteg.
2: Bisnis warteg boleh sih.
0: Boleh ya. Karena kalau parfum itu lagi kekinian banget kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga mengingat adalah singlenya dari Tone Wave yaitu Parfum. Apakah emang karena momen itu? Udah deh kita ambil judulnya Parfum deh nih. Di single yang ini
1: enggak juga sih, momennya enggak sengaja diciptakan aja, jadi Gian aja sih ya. Gian tuh bikin lagunya, terus di store lah. Jadi biasanya kita tuh emang punya bank masing-masing, terus Gian ngasih lagu ini, terus kita baca dan kayaknya garapnya ini Parfum kayaknya lucu.
0: Kayaknya gitu. Lucu.
1: Kayaknya lucu nih Parfum. Satu
0: sebuah
1: kata.
0: Karya karena lucu.
1: Iya.
0: Ini orang dipikirin berarti karena lucu. Wow.
1: Satu kata personal. Tapi luas gitu.
0: Oh.
1: Bisa negatif bisa positif.
0: Parfum ya, yeah. Oke. Okay. Coba Gian, yeah. Itu udah judul udah emang parfum tuh ditentuin waktu lagi bikin itu.
3: Iya. Yeah. Jadi pengen mencoba yang unik aja.
0: Apa di kepala lo tau parfum? Kenapa? Ada apa memang, dengan parfum di hidup lo?
3: Karena memang mungkin semua orang pasti suka parfum gitu. Kepikir aja ke situ sih. Terus memang menceritakan tentang masa lalu. Terus sempat ketemu lagi. Kecium lagi wangi parfumnya jadi
2: bikin
3: keinget aja flashback
0: naik gitu. Lagi memorinya
3: ya gitu.
0: Coba
1: itu.
0: Sebahaya itu parfumnya itu. Apa aroma yang menurut lo itu jadi memori lo, aroma parfum apa sebut aja nggak apa-apa.
3: Aroma parfum
0: mau
3: kayak
0: jenis
3: daun leaf.
0: Daun leaf yang lebih ringan ya.
3: Iya lebih ringan gitu.
0: Kalau Rayi apa?
2: Yang bikin memori, yang sebenarnya jadi memorable apa sebenarnya vanilla.
0: Vanilla.
2: Wangi-wangi vanilla sebenarnya itu cuma memorable sih.
0: Ini kayak bikin kue ya.
2: Iya, vanilla terus dikasih lagi parmesan
0: parmesan sama ya, putih telur.
2: Iya.
0: Tiriskan.
1: Tiriskan dua
0: siung. Iya. Awalnya mau semangat bikin ya. Tapi tahu-tahu panggang di atas suhu 4 derajat udah ribet, udah enggak usah beli-beli.
2: Beli aja ini aja.
0: Kalau Jis, lo apa Jis?
2: Kayak bau parfum bayi gitu, bedak-bedak bayi.
0: Powdery, berarti yang emang ini ya, powdery. Gue nontonin konten TikTok, ada yang review wanginya powdery, waduh. Jadi kita kayak udah somplak sama knalpot, jadi udah gak ngerti ya wangi apa.
1: Powdery.
0: Powdery kayak gimana bedainnya, kalau lu apa?
1: Kalau aku ya maski gitu, terus
0: maski lagi, maski tuh yang
1: ada kayunya tapi tetap deep gitu, gimana ya rasanya?
0: Bener,
1: darknya sih. Jadi enggak terlalu berat, enggak terlalu sweet.
0: Kalau gue bilangnya wangi om-om.
1: Ya benar itu wangi om-om.
0: Kalau kata Uut Mykonos.
1: Mykonos.
0: Ya benar ya, Mykonos ya.
1: Iya, Mykonos kayaknya.
0: Mykonos apa Mykonos sih?
1: Enggak tahu Kak Uut gimana.
0: Uut ya. Oke. Dan di sini kenapa memilih parfum sebagai pusat cerita di lagu ini, di single ini? Apa yang membuat aroma terasa begitu kuat untuk menggambarkan sebuah kenangan? Tuh langsung dilempar ke yang
1: ya, iyalah, bikin. Yang bikin lah.
0: Coba gimana Ji? Rayi. Gas Rayi.
2: Karena menurut kita balik lagi parfum itu memang terasa personal ya. Jadi kayak satu, kita tuh berusaha memvisualisasikan, berusaha mendeskripsikan wangi, tapi coba lewat karya gitu. Lewat lagu. Karena kan menurut kita dibanding, maksudnya dengan tema-tema yang banyak, yang umum gitu, kayaknya tema parfum tuh agak unik, bener tadi kata Gian, agak unik. Karena terus di satu sisi lain juga berusaha memvisualisasiinnya, terus berharapnya nih parfum tuh bisa dideskripsiin, bisa dirasain, bisa didengerin wanginya gitu. Makanya menurut kita
4: keren banget, cocok wangi sih. Bisa didengerin tuh belum ada yang, tapi keren loh itu apa namanya penggambar apa pen, bahasanya keluar nih asyik, penjuantahannya itu adalah
1: penjuantahan. Karena kita juga bikin lagu ini tuh menyebutnya bukan lagu karena kitanya
4: apa,
1: jadi tuh? Scented tracks.
4: Jadi
1: track yang wangi gitu, jadi scented tracks.
4: Padahal nggak ada album fisik kan?
1: Nggak ada.
4: Kalau masih di eranya gue SMP, ada tuh yang namanya adik-adik Gen Z, kita punya tuh yang namanya beli sebuah karya tuh dapat kotakan dalamnya antara kaset kalau nggak CD.
1: Betul.
4: Pernah dapat ini apa stiker udah pasti ditunggu kan, sama lirik-liriknya kan? Karena tinggal googling ya. Nah ini berarti
1: dulu ada ya.
4: Berarti ini apa yang diberikan nih selain karya? Ada nggak sih kayak karena parfum? Sempat nggak sih kepikiran bikin parfum gitu untuk pendengar atau juga fans berat atau ya sekedar apa ya, ya ini nih parfum nih buat apa single ini loh, nah, ada wujudnya,
1: ada wujudnya apa, kita tuh bikin parfumnya, kita bikin
4: udah
1: parfumnya udah
4: okay.
1: Tapi tidak dijual. Jadi kita bikin parfumnya untuk orang-orang terdekat, untuk pendengar-pendengar setia,
4: okay,
1: yang dimana masih ada beberapa pieces ya. Jadi bisa ikutannya di sosial medianya Tone Waves.
4: Oh gitu.
1: Bisa ikutan challenge-nya, ada.
4: Oh ada challenge-nya.
1: Ada challenge-nya biar dapetin parfum itu. Jadi kita udah bikin parfumnya biar bisa dengerin lagu ini sambil cium wanginya.
4: Cium gitu wanginya. Bisa ada memilih kata-kata fisiknya, menghendus, tapi ini lebih kecium, lebih intim ya.
1: Lebih intim lah.
4: Oke. Dari itu gak dijual?
1: Dari itu gak dijual.
4: Iya.
1: Jadi harus diikuti.
5: Gampang aduh banget, tinggal ikutin challenge, upload, tag kita dapet deh.
4: Masih berjalan sekarang?
5: Masih ada.
4: Coba masih sosial medianya dong, biar mereka, biar sahabat suara itu.
2: Buat sahabat suara bisa biar ikutan, biar dapet parfum gratis. Ikutan aja challenge Get Ready With Me. Ada, cek aja di sosial media kita, @tonwaves_, T-O-N-E-W-A-V-E-S _.
4: Itu, disitu ada.
2: Terus buat teman-teman musisi juga nih, dimanapun juga, bisa ikutan juga challenge interlude, isi interlude-nya
1: cover, jadi
2: cover
4: abang-abang God Bless boleh ya. Kenapa abang God Bless bagus ya. Terus juga buat Sepultura,
5: Metallica.
4: Ya.
1: Kebayang gak parfumnya Metallica bikin parfum wanginya
4: Fahrenheit?
1: Ya gitu.
4: Iya. Menarik juga ya, ternyata membuat relasi itu dengan sharing aroma wangi ya. Oke, dari sisi musik, parfum hadir dengan pop yang catchy, groove ringan, tetap punya sentuhan emosional khasnya Tone Wave. Kalau bisa dibilang Tone Wave itu genrenya apa?
5: Genrenya pop.
4: Aja. Wow. Oke, apakah ada referensi musik atau musisi tertentu yang menjadi inspirasi Tone Wave ketika menggarap parfum ini?
5: Kalau spesifik sih enggak ada. Tapi kalau kayak kita kan, maksudnya tiap orang punya referensi yang berbeda-beda. Misalkan dari Bandung, kita coba lihat yang kekiniannya, lihat yang zaman dulunya. Akhirnya kita satuin lah. Tapi kalau spesifik kita dari siapa atau kayak gimana, nggak ada sih. Kita pengen menciptakan bahwa Tone Wave itu ya ini genrenya gitu. Musiknya seperti ini.
4: Wow.
5: Begitu.
4: Dari masing-masing coba, ini kan anak band pasti... Ini loh yang bikin gue semangat buat ngeband awal-awal gara-gara menikmati karyanya dia. Siapa dia itu yang akhirnya tergerak untuk jadi anak band? Lo, Jan.
1: Aku dengerin tadi lagu sebelum kita mulai ngobrol ini. Apa ada tuh? Lagu Cinta tuh, bentar, Dewa bentar. Tuh.
4: Dewa 19. Dewa sih. Kalau...
5: Aku sama Dewa juga, terus Sila.
1: Yes. Yeah, Silon 7.
4: Silon 7?
5: Silon 7.
4: Wow. Kalau Kahita juga. Wah, akang-akang Bandung itu semuanya.

0: masih bahasnya udah lebih dalam sekarang kehidupan ya. Dulu mah musik. Kalau Rai apa, Yi?
1: Aku Payung Teduh sih. Karena aku kayaknya tumbuhnya di masa SMA pas Payung Teduh.
0: Era-eranya Payung Teduh. Trompet sangsakala itu.
1: Iya.
0: Trompet sangsakala itu. Trompet yang legendaris itu ya. Edan. Kalau dari luar ada?
2: Dari luar Queen.
0: Bah, makin jauh. Iya. Queen. Hmm.
2: Itu aku tercekoki gitu.
0: Tercekoki sama, bahasanya ya. Terpapar.
2: Tercekoki. Enggak, kurang biasa. Biasa aja terpapar.
0: Tercekoki ya.
2: Tercekoki itu.
0: Dari orang tua.
2: Dari orang tua.
0: Oh, lagi nyuci mobil.
2: Dari pagi-pagi. Pokoknya setiap pagi jam 5 pagi udah ada tape lagunya Queen. Udah hampir pergi sekolah.
0: Gede kan?
2: Iya, hampir pergi sekolah.
0: Sekian.
2: Itu terus jadi.
0: Kalau Jis?
3: Aku sama pasti ya Queen. Queen juga.
0: Wow.
3: Queen, terus Beatles.
0: Beatles ya.
3: Yang masih. Pasti dari orang tua sih.
2: Benar.
3: Jadi dengar orang tua lagu ini dia setel. Ih, bagus juga ya lagunya.
0: Setel. Iya benar.
3: Ya kan disetel dulu.
0: Betul,
3: kan.
0: Betul. Setel. Setelnya enggak boleh ganding sama yang record ya. Kehapus.
2: Iya benar. Ketimpa lagi.
0: Halo, ada Gen Z udah tempat ngalamin belum beli kaset kok kehapus? Mbak kita ternyata dengerin radio di record. Iya. Yeah. Gian, gimana Gian?
4: Kalau Gian kalau luar kayak Green Day dulu.
0: Oh,
2: Gian ngepang, Gian ngepang.
4: Green Day kayak
0: Blink 182 itu enggak?
4: Oke.
0: Okay. Masih.
4: Masih.
0: Offspring?
4: Oke, boleh.
0: Oke.
4: Okay.
0: Nirvana?
4: Nirvana, oke. Okay. Lebih keras mereka.
0: Severus?
4: Severus oke. Okay.
0: Oke. Okay. Nah, ini coba karena kita turun lagi nih. Gian. Gian. Rai, maaf.
1: Aku.
0: Ntar gue tebak. Dia ini, aduh,
3: band atau solois?
0: Ngakanya
1: 2000-an. Band 2000-an.
0: 2000-an ya.
1: 2000, era 2010 ya.
0: Apa lo?
1: Coldplay.
0: Coldplay.
1: Iya, era SMA aku itu.
3: Tapi udah tuh, sebenarnya udah lama juga.
1: Udah
3: sih
1: lama, iya.
2: Tapi Coldplaynya yang udah yang
1: udah fix.
0: Udah fix.
3: Oh, iya.
0: Ya, fix itu lagu warnet sejuta umat tuh ya. Win and player. Oke, ya. Jadi memang ini semua punya influence dan nyaris sama semuanya ya. Nah, sekarang kita beralih ke musik video.
2: Yes.
0: Konsepnya apa nih yang diambil dalam pembuatan musik videonya?
2: Konsepnya sebenarnya kita enggak tahu namanya apa. Jadi begitu dari
0: ini karya yang jujur sampai sejujur-jujur ya.
2: Iya. Jadi tahu, dari kita moodboardnya dapat dari tim label.
0: Oke.
2: Okay. Ada namanya Ucup. Dia ngasih moodboardnya kayak gini. Tapi pas kita lihat, wah, cocok. Dan kita suka. Maksudnya kita suka. Kita suka warnanya. Kita suka pengambilannya yang dia kasih contohnya gitu. Akhirnya, udah kayaknya ini aja konsepnya. Jadi simple tapi tetap colorful. Dan enak dilihat lah pokoknya. Boleh coba dicek
0: tapi,
2: di YouTube-nya dong.
0: Tapi apa namanya? Tapi itu cuma video doang kah atau ada sosok kalian masuk? Karena kadang-kadang kan ada yang cuma siluet.
2: Ada.
3: Ada kitanya, kitanya ada. Nah, modelnya gitu. Juga ada.
2: Kitanya okay. Ada, modelnya ada. Nah, yang itu.
0: Idih, parfum kita cek iklan jadi dulu. Enak. Mohon maaf ya agak lama karena ini ternyata belum pakai akun yang berbayar. Tolong panitia di belakang ya bayar. Oke. Okay.
2: Jadi simple. Terus ini gambarnya pun resolusinya juga enggak umum. Jadi kita kasihnya resolusinya 3x4 kayaknya.
0: Oh, iya lagi kotak gini
2: kotak,
0: ya. Tetap ya anak Bandung ya harus tetap yang namanya Paris Van Java alias fashion ya.
2: Yeah.
0: Itu yang gue suka sama Bandung tuh. Oke oke. Wow, ini sangat ini sekali simple ya.
2: Simple.
0: Chic and simple, sedap. 90s enggak sih arahnya?
2: Ada sih kayaknya.
0: Ada ya.
2: Ditambah kita artwork-nya dan foto-foto kitanya yang di dalam parfum ini disco ball. Jadi emang ada retro.
0: Retronya ya. Yeah. Kalau dari segi musik sendiri emang era sekarang atau emang agak sedikit mau ajak flashback ke 2000 awal atau 90 akhir?
3: Ada sih tapi nggak bermaksud ke sana. Tapi kan kalau selera otomatis sudah otomatis masuk gitu.
0: Gitu ya.
2: Ketumpahkan,
3: iya,
2: tertumpahkan secara tidak sengaja.
0: Nah ini kalau dengar dari lagunya, dari instrumennya, dari arrangementnya, parfum ini kita ngomongin sekarang ini soundtrack.
2: Iya.
3: Yeah.
0: Untuk satu momen tertentu. Berempat. Pasti punya beda-beda nih isinya nih. Paling cocok tuh didengarkan ketika melakukan apa atau adegan apa atau di scene apa sih?
3: Aku dulu ya.
0: Boleh, Jis.
3: Okay.
0: Action. Kenapa Rayi? Langsung nunduk dia.
1: Dia tahu biar enggak dicolong gitu.
3: Iya loh. Orang pertama ya kan? Nanti malah bingung.
0: Gak apa-apa di absennya pertama A, Aziz.
3: Kalau aku sih kalau dibikin sebuah film gitu, kayak dia baru beres mandi.
0: Beres mandi
2: panjang.
3: Seru nih. Iya kan?
0: Anduk apa kimono?

0: kimono.
1: Kimono.
0: Kan dari dalam.
1: Anduk ada, ini cewek apa cowok dulu nih?
0: Cowok. Uh-huh. Terus dia lagi ngaca kan, habis gini-giniin rambut.
1: Baru didegan ngaca ya. Ngaca ternyata
0: ngaca, ngaca. Terus rambut, terus dia pakai kimono. Terus yang agak dibuka sedikit kan mau pakai
1: parfum. Cowok boleh, dong, benar.
0: Pakai parfum, tiba-tiba pas dia semprot, dia salah pakai parfum yang dulu pemberian mantannya. Langsung flashback dong.
1: Wangi parfum edan. Yang lainnya deg-degan.
2: Jan. Ya, kalau dari aku kayaknya begitu lagunya mulai itu berjalan ya, kita jalan. Terus papasan. Tapi masih kurang lebih 1 km. Enggak kelihatan ya.
3: Jauh.
2: Tapi udah kecium. Iya. Tapi udah kecium kayak parfum-parfum yang Nagita gitu kan dari 2 kilo
1: tuh. Si tahu tuh semua Nagita baunya gimana. Yang lebih umum lah.
2: Jadi udah gitu. Kita jalan terus lagi ngelamun terus langsung hidungnya langsung kembang kempis gitu.
1: Kembang kempis ya, benar-benar.
2: Kayak nyium parfum. Wah, ini siapa nih? Terus tiba-tiba masuk aja lagunya. Ku cium lagi wangi parfum. Oh. Ada orangnya, terus berpapasan gitu, tapi nggak sering lihat. Pas sudah kelewat, ngadep sini, sama-sama nggak kenal ternyata. Ternyata orang lain aja udah.
1: Sudah tulisannya, wangi Anda sewangi parfum ini.
2: itu kalau dia itu.
1: Oke. Sweet lah nih berdua lah.
0: Nggak, Rai, biasanya kalau yang terakhir kan suka meledak.
1: Harus gong. Nah, itu dia. Ini oke, silakan Rai.
3: Oh, aku kayaknya lagu parfum ini kebayangnya pas di sebuah pembuka di sebuah film, film-film Indo misalkan. Tapi yang disutradarainya sama Joko Anwar.
1: Keren. Oh.
3: Spesifik ya. Yeah, betul. Kita main di spesifik nih.
1: Pengalengan enggak nih lokasinya?
3: Jadinya rumah gitu. Wanginya bukan wangi parfum, jadi wangi dupa kalau gitu. Tapi scene-nya kayak yang scene pengupungan di Bukit Duri.
1: Edan.
3: Jadi dibukanya scene gitu tapi lagunya lagu kita.
1: Happy. Penjara itu
3: jadi kesannya. Iya, jadi maksudnya kayak tetap ada scene-nya tetap harus sinematik yang keren.
1: Asik.
3: Kan di pengupungan Bukit Duri juga kan itu filmnya tuh tentang banyak orang ya. Kan banyak orang tuh beda-beda wanginya. Nah, ini biar kita makin absurd aja biar dia makin bingung. Biar dia makin bingung. Biar makin banyak orangnya. Tiba-tiba kecium wanginya. Salah film ternyata akhirnya. Jadi bukan di pengepungan di Bukit Duri, pengepungan di Bukit Condet.
1: Bisa ada pilihan juga Bukit Sentul sebenarnya.
3: Iya, betul.
1: Nah, ini biasanya endingnya ini adalah saya harus closing dengan sweeper.
0: Ger.
1: Pokoknya ini LPM-nya tinggi lah ya. Kayak lagi open mic di
2: stand up comedy.
1: Iya itu yang di Bandung
0: Bogor
1: Cafe, Bogor Cafe kan, Bojong Bersatu. Ya.
2: Bener lagi.
1: Kang Mo Sidik ini adalah panutan. Turunan dari Boris.
0: Betul.
1: Minimum Randika Jamil lah. Coba gas. Gian.
4: Aduh, udah keduluan lagi.
1: Baru tarik napas nih udah. Ini tulang punggung komedinya ini.
0: Yang mana? Ayo kita dengarkan.
1: Jadi gimana scene-nya apa tuh?
4: Scene-nya lagi enggak sengaja ketemu terus hujan-hujanan. Terus karena hujannya deras jadi dikasih nih jaket.
1: Jaketnya.
0: Basah dong jaketnya.
4: Basah dong.
0: Iya.
4: Karena memang wangi parfumnya apa ya, melekat nempel. Banget
1: melekat.
4: Nempel. Itu sih adegan hujan-hujanan.
1: Hujan-hujanan.
4: Jadi pas waktu ke rumah.
1: Oh, dikasih pinjam jaket.
0: Jaketnya kebawa ke rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar ya.
1: Digantung.
0: Kamarnya wangi
4: parfum.
1: Jadi bisa dibilang itu jaketnya tuh dari cewek apa cowok? Toko utamanya cewek apa cowok?
4: Toko utamanya cewek lah.
1: Cewek
0: ngasih ke cowoknya gitu.
1: Apa cowoknya ngasih?
4: Oh enggak, cowok yang ngasih ke cewek.
1: Berarti di situ pesannya adalah kapanpun kamu merasa kedinginan, parfum dan jaketku yang akan membalut tubuhmu.
5: Suara warga Indonesia.
6: Suara

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap bersama band asal Bandung yang sangat wangi sekali dengan parfumnya. Ada
1: Tonewave.
0: Yeay. Tonewave. Kita sudah ada di sesi terakhir, yeah. Ya, di mana ini gudeg krecek suara bocor. Enggak, bukan suara bocor. Emang kita gitu kalau lagi. Jadi yang live TikTok tuh kita bisa menyapa-nyapa. Tenang Mas Gudeg, teknologi. Jangan panik ya. Oke, okay. Tonewave dengan parfum.
1: Ya.
0: Lupa. Harusnya tadi kita ada games.
1: Iya.
0: Udah kasih kan bikin game sendiri. Ya udahlah ya buat produser, maaf game siapa paling enggak kepake ya. Oke. Okay. Ini untuk pesan khusus yang pengen Tonewave tinggalkan untuk seseorang yang sedang mendengarkan parfum sambil mengingat seseorang dari masa lalu, ada gak? Apa itu? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara yang lagi mendengarkan parfum ini? Sebentar maaf. Kok mati? Oh iya, ininya lupa. Yuk, boleh.
2: Buat kamu yang dengar ini, nyesel sih.
0: Aduh.
1: Wow.
3: Dalam.
4: Kesitu dia.
1: Dalam nih.
0: Oke. Coba sekali lagi pakai background yang agak
2: gentle
0: ya.
2: Iya, oke.
1: Boleh.
0: Lebih ke horor ya? Santai dulu pak. Soalnya gue di jam gue gak ada back sound. Tolong produser sediakan ya. Santai dulu pak. Oke, lanjut gak apa-apa.
2: Oke. Hey, buat kamu yang dengar ini, kamu kayaknya bakal nyesel deh sekarang.
0: Adih.
2: Lihat aku di sini.
0: Adih.
2: Di Jakarta.
0: Adih.
1: Cepet
2: yuk. Jangan kalau
0: ngeselin ya.
2: Kayak gitu udah. Intinya okay. Intinya kamu bakal nyesel ninggalin aku.
0: Alright. Oke.
1: Rai
0: udah gak tahan tawa lagi.
1: Untuk mantannya aduh, distrak.
4: Buat kamu yang dengerin lagu ini, semoga hari kamu wangi terus ya.
0: Asik. Sewangi okay. Ya.
2: Jan. Seperti biasa.
0: Pancelan yang terakhir ya.
1: Buat kamu yang dengerin ini, kalau mau kirim parfum, Instagram aku Fauzan Rijal sih.
0: Siap. Thank you. Lebih mendevelop followers jumlah.
2: Nah, ini
0: Gian. Oh. Gian, gas Gian.
5: Buat kamu yang lagi dengerin lagu ini, semoga selalu cantik.
0: Is.
5: Itu aja sih.
2: Aduh.
0: Simple pasten ya.
1: Rumus ya.
0: Simple pasten. Kenapa jadi sahabat suara ikutan? Terima kasih sudah meninggalkan aku dan lihat aku sekarang sudah lebih happy. Uci jangan terlalu kenceng ya. Suara hatinya ya. Oke. Sekarang Tonewave juga berada di bawah naungan Pro M.
1: Yes.
0: Dan itulah. Ingin menjangkau pendengar lebih luas di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Target terbesar Tonewave di fase baru ini apa?
2: Target terbesar dari aku sih yang pasti manggung. Itu yang pasti. Yang kedua, suka sama karya kita. Yang ketiga, mudah-mudahan streaming atau pendengarnya top.
0: Sebut angka.
2: Satu lagu minimal 40 juta.
0: Bah.
1: Oh iya benar. Boleh.
0: Berarti seminimal 1 juta lah apa tuh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Amin.
0: Oke, okay. Ini sudah mewakili ke seluruh Tonewave berarti ya. Oke, okay, baik. Dan setelah parfum ini dirilis, apakah sudah ada rencana untuk karya berikutnya atau ada kejutan lain? Dari parfum mungkin akan berubah jadi
2: ada kejutan.
0: Roll on selanjutnya apa enggak?
2: Ini pasti sangat aduh. Terkejut.
0: Wah, terkejut.
2: Benar.
0: Jadi yang nyeremin ya.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Jadi setelah parfum ini kita akan ada kejutan yang sangat-sangat bikin terkejut.
0: Keren. Ya. Oke. Okay. Deg-degan sepro-em ini ya.
1: Bener.
0: Tapi apa manggung terdekat minggu ini ada?
2: Ada. Di hari Sabtu.
0: Sabtu ini banget.
2: Betul.
0: Yoi.
2: Jadi buat
0: sahabat suara
2: kalau yang lagi ada di Bandung atau Jakarta mau denger kita manggung, mau lihat kita manggung, kita ada manggung di hari
1: Sabtu.
2: Sabtu.
0: Iya.
2: Di
1: Di Lasu Heritage.
2: Lasu Heritage.
0: Lasu Heritage.
1: Ya, pokoknya daerah Riau gitu di Bandung ya. Ada daerah jalan.
0: Dari Hegar mana, jauh enggak sih?
1: Jauh.
0: Jauh ya.
1: Itu ke bawah lagi.
0: Tapi Cici Glenka mah pasti datang lah ya.
2: Cici Glenka boleh ya. Cici Glenka boleh dong. Lasu
0: Heritage ya. Oh, Heritage tuh ya, ketemu sama Jan, sama Ajis, sama Gian atau ponakannya nih ada Rai ya.
2: Ponakan ya.
3: Saya ponakan dari semua.
0: Oci, grup apa nih siang-siang Bang Dodo? Parfum, tapi udah mau bubaran nih. Kamu telat.
1: Grup Parfum.
2: Grup Parfum.
0: Grup Parfum.
1: Tonwave. Datang Rio mah masih dekat-dekat lah.
2: Cus. Oke. Okay.
0: Asik.
2: Gas dong.
0: Oke.
2: Okay. Gas dong.
0: Gas ya. Terakhir, sahabat suara yang baru mengenal Tonwave lewat Parfum, kenapa mereka wajib memasukkan Tonwave ini ke playlist mereka dan ditempel ke kontennya di TikTok gitu ya. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh pendengar di Indonesia?
4: Kalian wajib ya pakai lagu Parfum di situasi apapun. Sedap. Apalagi kalau lagi bangun apa pagi-pagi mau berangkat ngantor atau
0: apa yang bangun fisiknya.
4: Fisiknya, ya. Fisiknya mata, ketika mata. Kita betul. Bangun mata kita sudah terbuka.
0: Betul. Nah. Karena kalau
4: kita akan ngaca.
0: Betul. Ngaca karena kalau cowok pagi-pagi itu bangun enggak sendirian ya.
1: Iya.
0: Karena ada semangat yang bangun semangat juga selain diri kita.
4: Pikiran yang ikut bangun
0: betul.
4: Juga. Jangan lupa juga buat pakai sound kita karena bisa karena hilang tiba-tiba hilang di kepala saya karena bisa mewarnai hari kalian hari-hari kalian jadi yuk yaudah hilang nih kok hilang
0: kayak Pak RT yonya yuk sama-sama kita bersihkan kota ini. Ya, jadi jangan lupa sahabat suara platform streaming musik
1: semua ada
0: oke
1: okay. Semua ada, jangan lupa ditonton juga di YouTube channelnya Level Pro M. Nih video klipnya.
0: Oke.
1: Okay. Parfum.
0: Oke. Okay.
1: Biar lebih bisa terasa wanginya.
0: Sedap.
1: Bisa terlihat visualnya.
0: Sosial media.
1: Gitu. Sosial media.
4: Jangan lupa tadi. Follow juga Instagram, TikTok kita juga di Tonwaves _ Tonwaves _
1: Itu tadi. Ya. Tadi ada yang nanya bener.
0: Itu ya.
1: Apa katanya sosmednya?
4: Sosmednya.
0: Tonwave. Tonwaves _ Itu TikTok, IG, Facebook, Friendster.
1: Sama
0: MRC,
1: YM.
4: Nah itu kayaknya saya nggak kejam.
0: Billing lumba-lumba.
2: Aduh.
1: Di los aja di los.
2: Paket malam, paket malam.
0: Paket hore. Thank you sudah main. Yeah, Gian, Rai, Jan, Ajis, yes. Cici Glenka. Jangan lupa ya Sabtu. Kasih semangat abang akang-akang ini ya.
1: Iya, terima kasih Kak Widi, Kak Wici.
0: Yang pengen wangi juga langsung kita tebar parfumnya Tonwave. Ya, terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Senin. Besok ada Farah Virus. So, ini dia Tonwave dengan parfum. Thank you.
2: Thank you.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: gini.
1: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
2: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
3: enggak.
2: Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
1: Lah iya, jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
3: Lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Siang Musik Pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Oka Sabri.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek.
0: Ayo. Ya tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu
2: fruit. Fruit tang bukan
0: bukan.
2: Udah enggak ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih,
2: lima. Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo, apa?

0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin restoran ya. Aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, nah, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung. Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat sore semuanya.
3: Hey, ada Reza Bima, ada Jill Fandis di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
2: Yes, selamat datang kembali. Kita senang sekali bisa nemenin sahabat suara sampai jam 7 malam nanti.
3: Iya, yes, seperti biasa ada informasi Gen Z yang lebih ya. Pilih kejar wishlist. Ribet banget gue
2: survei
3: ya.
2: Survei katanya itu.
3: Udah mau liburan nih hawa-hawanya soalnya. Sama lebih kejar wishlist liburan daripada karir. Betul. Dan udah bukan cuman highlight, tapi ada juga pertanyaan dari Gen Z. Setuju gak sih kalau tiap kali lagi stres kerja langsung liburan aja?
2: Wishlist mah banyak, kemauan banyak, daya beli yang kurang.
3: Itu dah.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jilvandis Reza Bima, suara santai.
1: Ini adalah Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Kalau misalnya kamu lagi ada di daerah Jakarta, or at least di... Kita di mana sih, Ja?
0: Kita TBC Jakarta Matupang, Selatan.
1: Di yes. Jakarta Selatan. Mm-hmm. Tadi sih pada saat ke kantor, mm-hmm. itu rintik hujan.
0: Kabarnya
1: sedikit.
0: Juga begitu loh.
1: Yes.
0: Bahkan tadi gue juga FYP di Igoy. Uh-huh. Kalau misalnya di Sudirman itu kemarin atau hari ini diguyur hujan.
1: Nah, itu dia. Nah. Yang tadinya panas banget. Hmm. Jadi hujan, tapi nggak apa-apa nih. Kalau untuk hari ini pancaroba betul. Ada lagi panca-panca yang lain yang lagi jadi FYP. Tapi aku sih berharap besok pada saat aku lagi nggak di sini tuh udah nggak hujan aja.
0: Kamu tuh mau kemana sih besok?
1: Sahabat suara, mudah-mudahan kalian bisa agak sedikit ngambil break ya, atau libur-libur kecil. Doain besok aku mau muter-muter lah judulnya.
0: Senangnya, semoga liburannya menyenangkan. Ya.
1: Amin.
0: Kalau besok sih aku rencananya pengen bekam, Jil.
1: Bekam?
0: Iya, aku tuh pengen ya pengen ini aja sih biar pancaroba nih. Takut sakit kan? Biar imun kuat. Ah, coba ada bekam dah gitu.
1: Oh, lu sebenarnya lu sebelumnya udah pernah bekam?
0: Sering.
1: Bekam apa Beckham sih?
0: Kalau Beckham itu Dennis ya, Dennis Beckham.
1: Itu Berkam, beda lagi, Kakak.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jil dan Reza.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu ya, sahabat Suara juga bisa konsultasi langsung nih soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya hingga 30 tahun, dan simulasi cicilannya itu mulai dari 1 jutaan.
1: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tarot dari Fish didengarkan di Suara Santai barengan Jilvanis dan juga Reza Bima.
1: Selamat sore sahabat suara. Ini kalau jam segini nih biasanya entah lagi meeting atau udah siap-siap mau kilap nih.
0: Balik
1: nih.
0: Ya jangan, kita jangan balik duluan ya. Kita baru siaran. Kita baru siaran dan sebagai seseorang yang suka apa ya?
1: Traveling?
0: Bukan.
1: Healing?
0: Gue bukan juga. Gue tuh suka mau mencoba menyelaraskan dengan teman-teman Gen Z.
1: Oke. Okay.
0: Walaupun kadang gue nggak nyandak sih.
1: Oke. Okay. Kagak ngerti gitu maksudnya ya?
0: Iyalah. Ya beda juga umurnya. Cuma katanya ya kalau yang namanya Gen Z itu lebih milih men-checklist apa sih namanya ya, melunaskan dan mengejar wishlist liburan daripada karir.
1: Dan dan menarik ya Jill, katanya ini kan ada survei nih ya. Jadi si Gen Z, gaya hidup Gen Z di tahun 2026 ini ternyata sih asik banget kayaknya. Soalnya dia itu kalau liburan Jill pengennya tuh yang kayak ke desa-desa gitu. Terus yang kayak healing-healing alam-alam gitu.
0: Yes.
1: Gue juga seneng sih sebenarnya.
0: Pastinya sih. Tapi kan kita juga masuk dalam proses building karir ya. Gak salah sebenarnya apakah lo mau milih si karir atau mau milih liburan. Tapi ada survei nih sahabat suara dari Global Hotel Alliance.
1: Betul.
0: Katanya sekarang ini anak-anak Gen Z atau teman-teman Gen Z itu lebih memprioritaskan agenda liburan daripada ribet urusan karir.
1: Coba kita pikirin baik-baik ya. Kalau misalnya kita mikirin soal karir kan kita punya kebutuhan. Kalau misalnya kita bagus di karir, otomatis kebutuhan kita tercapai gitu ya. Tapi untuk anak-anak Gen Z yang suka liburan, sepertinya lebih penting untuk merencanakan liburan dengan healing-healing tadi tuh.
0: Iya, emang yang, itu dia. Jadi kan kalau angkatan kita, angkatan yang lebih gue gak terlalu suka menggunakan angkatan yang lebih tua.
1: Ya milenial ke atas lah ya.
0: Ya kita kan emang milih-milih lah ya kalau liburan. Tapi memang sekarang ini udah bergeser. Kalau ingat beberapa hari yang lalu anak-anak Gen Z sekarang hidupnya lebih sehat. Mereka tidak mau minum alkohol. Itu ada surveinya juga. Sekarang ditambah lagi ternyata mereka daripada jadi budak korporasi gue liburan aja lah.
1: Daripada kita stres di kantor, mendingan gue ke gunung dah.
0: Nah, gitu ke gunung, ke pantai, ke desa-desa yang kecil. Juga bukan tempat yang terlalu menyala-nyala gitu. Pokoknya yang santai, bahkan katanya 65% dari mereka, dari teman-teman Gen Z, menganggap traveling adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas diri.
1: Ini sih sebenarnya menarik sih Jill menurut gue ya. Dimana kalau misalnya kita lagi overwhelming sama kerjaan, ya satu-satunya biar kita healing ya pergi gitu kan.
0: Iya.
1: Cuma permasalahannya Jill, kalau kita misalnya punya wishlist banyak, terus kita ngebayarnya gimana Jill kalau misalnya kita gak mikirin karir?
0: Lah kita liburannya ke Gunung Kar-

0: Istuara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Istuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill Vandis, Reza Bima, mata ke hati dari HiFi yang kemarin datang main ke sini, main ke Iswara untuk mempromosikan single terbaru Main.
0: Main. Jadi kalau misalnya kita baca liriknya sahabat suara, ini Main tuh bagus banget. Jadi ya kita, apa namanya, mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesetresan yang ada.
1: Oh, oke.
0: Okay. Mari kita berdamai dengan semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Wah, aku mah suka banget dah.
1: Main karena habis stres, mainnya liburan aja gimana?
0: Ah, itu cocok.
1: Iya kan?
0: Cocok itu.
1: Kita main yang seru-seruan, kita main yang menyenangkan. Sama seperti pertanyaan Gen Z. Jadi ada satu yang ditanyakan nih sama teman-teman Gen Z, teman-teman dalam artian di sini sebenarnya produser kita ya.
0: Cuma satu orang ya.
1: Setuju enggak sih kalau setiap kali kita stres kerja langsung liburan aja?
0: Agak setuju ketika mampu.
1: Oh iya, iyalah. Tapi gini deh.
0: Gimana?
1: Lo gak usah mikirin duit tracknya.
0: Oke.
1: Okay. Lo gak usah mikirin duitnya.
0: Duit bukan isu nih.
1: Itu bukan isu okay, lah ya. Okay. Karena ya hari gini semua berhubungan dengan duit.
0: Ya asli.
1: Iya kan. Tapi kalau lo punya duitnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Lo gak ada masalah secara finansial.
0: Oke. Okay.
1: Setiap kali abis stres kerja, lu liburan.
0: Kalau sekarang dengan konteks sudah punya keluarga, mungkin konteksnya bukan karena stres kerja kalau gue Jill, tapi karena menyenangkan anak-anak.
1: Okay.
0: Kalau misalnya konteksnya sekarang ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya dari Gen Z bertanya setuju nggak kalau setiap kali stres kerja itu langsung liburan?
1: Yes.
0: Sebenarnya mungkin liburan itu dibutuhkan untuk mengurangi stres di pekerjaan.
1: Okay. Oke, jadi pada dasarnya butuh liburan kan?
0: Sebenarnya sih butuh.
1: Itu dia. Kalau Gen Z karena mungkin pemikirannya lebih fokus terhadap mental health kali ya. Jadi mereka tuh setuju karena katanya kalau ditahan ntar ngefeknya ke kerjaan.
0: Tapi memang benar sih kalau misalnya kita habis liburan terus kerja tuh kan kayak fresh lagi gitu ya Jill, ya kan?
1: Itu betul. Cuman kalau workload lo banyak, lo lagi stres banget pada saat lo liburan, emang sama lo bisa cabut dari kerjaan lo? Maksud gue, lo liburan nih, lo pergi melihat aurora borealis asli, lah tahu dah di mana itu. Tapi dikit-dikit lo lihat email kantor,
0: WA nggak berhenti.
1: Dikit-dikit lo lihat WA, susah juga Jack, begitu kan jadinya.
0: Nah, apa jangan-jangan kalau misalnya kita pengen healing liburan itu, kita harus selesaiin dulu tuh yang ada di manapun. Misalnya di Jakarta nih, kita mau ke Finlandia gitu.
1: Okay.
0: Yang di Jakarta ya diselesaikan dulu gitu Jill, kerjaan selesaiin dulu, izin-izin apa segala macam diselesaiin. Wah. Kayak gitu gak sih?
1: Tapi balik lagi, jadi kayak looping. Kalau kayak gitu susah juga mau cari liburannya ya. Karena kalau menurut generasi atas gak bisa diturutin gitu aja. Kalau lo in the spur of the moment atau mendadak lo tiba-tiba pengen liburan.
0: Yeah.
1: Lihat, okay, kan ini ceritanya finansial udah kita kan berandai-andai ya sahabat suara ya.
0: Money's not the issue nih.
1: Iya nih, lo tetap mesti mikir jatah cuti.
0: Yeah.
1: Lo tetap mesti mikir ada banyak banget yang di planning.
0: Oh iya. Yeah.
1: Lo mesti mikir
0: nyelesain kerjaan.
1: Jadi ya nggak bisa dengan simple begitu aja lo cabut liburan.
0: Nggak bisa tedeng aling-aling langsung gitu ya.
1: Itu dia.
0: Tedeng
1: aling-aling nggak tuh. Pertanyaannya sebenarnya gue ke Pak Produser aja. Ini kenapa sih mentang-mentang besok gue mau liburan topiknya begini banget nggak diizinin apa gimana?
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Iya. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimo.

0: Para Virus dari jam 6 hingga 7 malam cuma di Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sal Priadi dengan foto kita Blur, kakak Blur.
1: Blur bukannya enak tuh Jil?
0: Tergantung
1: pake
0: yang dicari
1: dong.
0: Atau yang tidak dicari. Yang enak-enak itu adalah liburan yang dicari-cari.
1: Yes.
0: Itu baru asyik.
1: Benar sekali. Kalau kata Gen Z kan setuju gak kalau setiap kali kita stres kerja langsung liburan aja.
0: Oke. Ternyata banyak sekali yang ikutan, setidak-tidaknya di live TikTok atau gak di Wawa ya. Ini aku tidak usah memberitahu siapa orangnya, tapi cukup dia tuh cukup mewakilkan.
1: Oke.
0: Ya, sebagai milenial gak setuju ya kalau tiap kali stres kerja terus liburan. Kebanyakan duit lo, dasar manja.
1: Nah, kabarnya kan kita lagi ngayal nih. Kalau misalnya duit itu bukan isu, ya liburan kita.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya, masih lo dikit-dikit liburan. Walaupun sebenarnya gak apa-apa sih. Apa gue sirik aja?
1: Karena setiap stres liburan. Setiap stres liburan.
0: Itu gitu. Dah. Gimana caranya lo bisa menghandle konflik, Caela?
1: Nah, itu dia, betul sekali.
0: Ini si Al Ghifari katanya dikirim cerpen.
1: Ya. Monggo. Aku punya cerita kalau aku pulang ke Jakarta. Dan kadang ada mini schedule tuh.
0: Oke. Okay.
1: Hari pertama spending bersama ortu. Hari kedua pergi sama pacar keliling Jakarta. Hari ketiga diajak jalan sama ortu. Hari terakhir siap-siap pulang untuk bekerja. Mungkin ini bisa kukatakan karena pengen yang simpel aja. Terima kasih telah baca cerpenku.
0: Oke, jadi Al Ghifari itu modelan yang kalau dia liburan
1: terstruktur tuh ya.
0: Terstruktur, semua dapat cintanya lah. Dibagi-bagi.
1: Tapi kalau ngomongin soal ini ya, tadi kok gue setuju banget sama Oli ya.
0: Lo sebut namanya.
1: Maksudnya tadi ini ya.
0: Kenapa?
1: Ya maksud gue gini, masa tiap kali stres kerja terus liburan, apa itu kayak bukan skip gitu ya? Maksudnya kagak dihadapin gitu.
0: Nah
1: maksudnya.
0: Itu satu, kebanyakan duit. Kalau punya duitnya sih no judgment here, tapi juga jangan sampai lo semua tuh akhirnya karena ngejar liburan supaya nggak stres lo jadi pakai pay later, lo jadi ngebon kanan kiri, atau hidup dalam bentukan yang kita lihat aja bulan depan gimana gitu.
1: Itu bahaya loh. Yang penting gue ke Bali nih besok nih misalnya. Tapi gue nanti gue puasa dah seminggu gitu kan.
0: Serem. Puasa seminggu kan? Terus gak ngapa-ngapain. Terus lo gimana ceritanya?
1: Ya gali lubang tutup lubang.
0: Aduh jangan dong. Aduh. YOLO, you live only once. Iya juga sih. Tapi kan sebenarnya mencari hiburan bisa datang dalam berbagai macam bentuk. Boleh liburan kalau emang lo punya duitnya. Boleh pergi ke mall. Jalan-jalan beli kopi. Iya kan? Atau boleh juga sih ngedokem di rumah.
1: Ngedokem di rumah atau minta inilah bayarin teman makan lah.
0: Oke, bayarin teman makan, make sure nggak ditagih lagi. Tapi ya itu dia tadi yang gue mau bilang, lo ngedokem di rumah nggak jadi masalah. Tapi sambil duduk dia manis-manis, lo dengerinnya Iswara. Mudah-mudahan kehibur dah.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Selamat sore untuk kamu yang masih ada di jalan. Hati-hati di jalan, ini mungkin udah mulai macet di beberapa daerah. Tapi Jill sama Reza akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya.
3: Betul, di suara santai. Kita santai sore hari ini. Kita bertanya selama 1 jam ke depan. Beritahu tempat liburan yang cocok untuk menghilangkan stres versi kalian.
2: Aku ada 2.
3: Aku tahu. Sebelumnya apa? Kasih tahu dulu nomor teleponnya.
2: Boleh.
3: Oke.
2: Di 0816-114-1014 dan kita juga lagi live di TikTok iswara.network.
3: Oke, itu nanti 2 lo mau kasih tahu sekarang apa ntar?
2: Nanti aja.
3: Karena gue tahu sebenarnya.
2: Apa?
3: Yang satu kan untuk menghilangkan stres ya. Lo carinya yang air-airan, yang kolamnya cetek-cetek, yang ada akuarium, yang ada nomor-nomornya, tinggal dipanggil.
2: Yang ini Jill, kok mandi dulu ya kok.
3: Aduh.

0: di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Dan Antara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi kalau emang kamu lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, silahkan datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aduh, pas banget ya. Di suara santai kota ini tak sama tanpamu. Dari Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun. Kota mana yang jadi tempat kamu pergi sahabat suara untuk liburan?
0: Kalau Jilma kota Bali kayaknya.
1: Kebetulan aja. Tapi ya, aku suka Bandung, gua demen.
0: Gua juga suka.
1: Garut gua demen.
0: Oke.
1: Okay. Manado gua demen makanannya. Makassar gua demen makanannya. Lombok gua cinta banget.
0: Lombok Mataram kan, especially atau Gili-Gilian.
1: Gili-Gilian aja.
0: Oke. Okay.
1: Gili-Gilian. Ah, saya mah carinya yang bisa duduk manis di pinggir pantai terus
0: duduk
1: bunyi
0: santai.
1: Ada yang dibuka gitu.
0: Bunyi kerek gitu ngelihat sunset.
1: Waduh.
0: Lagunya Imanes.
1: Sampai sunrise gue di situ aja. Diem aja.
0: Kita gitu. Tuh lagi ngomongin soal ini sahabat suara. Kira-kira tempat mana ya yang cocok banget untuk liburan kamu menghilangkan stres?
1: Terima kasih banyak juga ya untuk sahabat suara yang udah kirim WhatsApp. Enggak cuman kirim nota, kirim skrip, tapi pakai foto.
0: Pakai foto dan ini fotonya asik banget lagi Jil. Lu bayangin ya. Tapi nanti kita bahasnya nanti ya.
1: Nanti. Oke, tadi kan gue. Yeah. Jadi again kita bertanya, lu kalau liburan lagi mau release stress pada tempat-tempat yang favorit kalian tuh yang paling cocok apa? Karena tadi pas sama kota-kotanya lah ya beberapa gue sebut. Kalau lu?
0: Kalau gue recently gue gunung sih Jil. Kenapa gunung? Karena gue suka pertama udaranya dingin.
1: Oke.
0: Okay. Terus oksigen bersih gitu. Terus udah gitu kayak chirping-chirping burung, gesek-gesekan itu loh, apa namanya, pohon, gitu, okay. Le gunung gitu.
1: Oke.
0: Soalnya kemarin kan gue ada
1: agak detail ya Pak, buset, sampai ke daun-daun dia bunyi-bunyiannya, apa tuh namanya, gesek-gesekan daun. Gue mah kalau gesek yang lain lagi, lanjut, kenapa
0: kartu
1: tuh?
0: Kartu kredit maksudnya kan?
1: Bukan dong.
0: Gak gini, waktu kemarin kan gue sempet ada short trip tuh ke gunung gitu. Kayak gue merasa kayak di gunung itu damai gitu.
1: Oh,
0: kayak stres bisa hilang gitu.
1: Oke. Okay. Any specific gunung langsung lah ya di TikTok langsung begitu gesek-gesekan muncul lo semua. Ada yang spesifik Pak?
0: Ya, waktu itu gue ke Gunung Padang di daerah Cianjur. Di situ memang ada situs purba gitu, di mana di situ kita melihat sunrise gitu. Dan itu sangat-sangat menyenangkan gitu buat gue. Menenangkan.
1: Gak
0: gitu.
1: Serem ya?
0: Awalnya gue mikir begitu.
1: Oke. Okay.
0: Gue naik 3:30 pagi. Gue pikir wah bakal serem nih. Taunya pas kesana damai banget Jil.
1: Tunggu bentar.
0: Beneran.
1: Boleh gue rewind? Lo boleh. Naik 3:30 pagi.
0: Iya. Yeah.
1: Lo emang hidupnya suka ribet apa bagaimana sih? 3:30 pagi lo naik ke puncak gunung gitu lo. Lo gak bisa yang normal-normal aja, Jak.
0: Ini kan hampir-hampir sama kayak lo lihat sunrise di Bromo. Lo 3:30 pagi, 3:30 pagi lo naik.
1: Udah tiap pagi gue bangunin anak mesti pagi lah. Mesti segala macam nyiapin pagi. Masa liburan gue bangun 3:30. Mesti 3:30 tuh gue bahkan belum tidur, Jak.
0: Lah iya, tapi gak tahu kenapa, Jil ya. Waktu gue naik itu, alih-alih gue serem. Nyaman banget, Jil.
1: Oh,
0: nyaman banget sumpah.
1: Emang berarti emang lu cocok sama gunung-gunungan.
0: Iya, mungkin gue cocok ya ini ya tempat-tempat hantu gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, dia mah cocoknya sama gunung-gunungan sama gesek-gesekan. Iya, nah, yang kayak gitu-gitu.
0: Kalau kamu pantai ya?
1: Gue pantai. Gue suka pantai, tapi gue juga suka pantai yang emang kudu effort untuk jalan-jalan masuk-masuk ke dalam sana.
0: Berarti kayak hidden gem beach gitu.
1: Hidden.
0: Kalau hidden mobil ya, mobil hidden.
1: Itu beda lagi. Ayo coba 0816-114-1014. Hidden apa-apa? Enggak deh.
0: Aku seneng banget bikin Jill marah.
1: Ikutan topik dah.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore untuk kamu yang lagi stres dan pengen liburan. Mungkin kamu sudah ada tempat-tempat yang kamu pikirkan.
0: Betul. Liburan bersama Jill Vandis dan juga Reza Bima dari Suara Santai. Gak mau ajak kita gak apa-apa, lu share cerita aja boleh.
1: Yes, ini udah ada cerita nih dari Ririn. Gue bacain ya.
0: Boleh.
1: Selamat sore, support sistemku setiap sore.
0: Hai
1: Madam Kak Eja dan Bang Agoy.
0: Hello.
1: Ini aku ikutan topik ya. Tempat liburanku untuk recharge sekedar puncak dan alam. Ini me time dalam tanda kutip. Ilangin stres, aku biasanya jalan malam balik subuh gitu sih. Sambil ngopi atau kalau ke Sukabumi ujung genteng.
0: Nah,
1: lihat pantai, itu aja udah bikin aku happy.
0: Yes,
1: katanya.
0: Okay.
1: Tapi kalau bareng keluarga kecilku tetap planning dari mulai penginapan kids friendly. Yep. Lalu tujuan wisata. Budget dan hal-hal terkecil itu harus planning banget. Dan kota yang selalu dikunjungi kalau gak Garut ya Jogja.
0: Cakep, itu tempat-tempat yang emang cakep. Dan kulinernya juga, kuliner penting soalnya.
1: Sinerinya lengkap juga, Jil. Gunung ada.
0: Oh, oke, okay, oke.
1: Pantai ada.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan, makanan udah enak tuh pasti.
0: Iya. Gue sih ya, ya namanya juga antara bibir sama perut Manado ya. Kalau dikasih tempat, yang penting makanannya enak-enak. Udah, saya mah gampang. Ini siapa? Uut-Uut ya?
1: Ini Uut, dia gak sekedar cerita sahabat suara, tapi juga ngasih foto.
0: Yes.
1: Ini tempat katanya kalau gue gak salah di Tegal ya,
0: betul.
1: Uut.
0: Betul.
1: Ini enak banget loh, hot
0: jadi,
1: spring nih.
0: Hot spring ya, jadi kan memang hari ini kita bertanya sama sahabat suara, tempat andalan kamu untuk liburan tuh kemana aja.
1: Yes.
0: Tadi kan ada yang ke ujung genteng si Ririn, nah kalau Uut ini tempat favorit liburannya ada di Gucci. Namanya Gucci Garden. Penginapannya glamping, okay. Tenda pemandian air panas 24 jam. Kafe yang makanannya enak banget. Yuk kita kesini, kita muter-muter Tegal.
1: Lah muter-muter Tegal.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Dan again, tadi seperti kata Eja, si Uut ini ngasih
1: gambar
0: foto.
1: Nih.
0: Cakep dah.
1: Cakep banget nih, kita gambarin buat sahabat suara ya. Jadi kamu sambil berenang, bisa melihat gugusan bukit yang di belakangnya ada gunung. Terus udah gitu dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat-sangat rindang. Jadi kebayang sih kayaknya ini dingin.
0: Yes.
1: Tapi di satu apa namanya hotelnya kamu ada hot spring alias
0: tempat pemandian
1: air anget.
0: Iya, air anget. Berarti glamping gitu kan ya?
1: Glamping gitu.
0: Cakep. Gue belum menarik. Belum pernah gue glamping sampai detik ini, pengen sih.
1: Gue pengen, Jil.
0: Tapi
1: cuman nyonya gue nih ini apa namanya kamar mandi dalam kan nih. Gitu.
0: Emang ada glamping kamar mandi dalam? Ada
1: nah,
0: ya?
1: Makanya.
0: Gue tahu gini.
1: Nah makanya.
0: Glamping banget itu.
1: Nah iya.
0: Iya kan?
1: Ada gak sih? Harusnya ada lah ya.
0: Kamar mandi dalam.
1: Glamping kamar mandi dalam.
0: Mestinya sih ada lah ya.
1: Ada ya.
0: Kalau gue gak masalah, yang penting tempat tidurnya di dalam. Jangan.
1: Nah,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Reza. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill Vandis, Reza Bima di Suara Santai dengan Caleb J di balik pertanda. Ini di balik topik kita, tempat mana yang mesti kamu tuju atau yang kamu suka tuju pada saat liburan. Itu pertanda kalau kamu harus liburan.
0: Nah, itu dah. Tadi tuh kita sempat nanya sama beberapa sahabat suara dan mereka sudah cerita, kasih gambar juga beragam ya. Dan ini kita akan membacakan dari Uci. Hai hai sore Madam, Bang Eja dan juga Gen Z yang lagi sibuk. Soal liburan, aku rencananya emang Jumat sampai Senin mau ke Jogja. Girls trip nih ceritanya, teman kantor. Nah kalau ditanya tempat favorit atau kota yang paling pengen buat liburan, ya Bali lah ya. Terus Ubud katanya spesifiknya. Aku sih tim apa aja, mau pantai hayu, gunung hayu, sawah juga hayu. Jadi kalau misalnya aku itu tiap bulan aku sisihin paling gak 2% buat saving liburan, biar buat bisa liburan sama anak-anak atau sendirian aja. Kalau buat kulineran sih aku sukanya Yogyakarta, karena pantainya ada, gunung ada, tempat sejarah ada, dan kulinernya enak-enak banget.
1: Jogja kayaknya ya, kalau muter itu berapa sih, 360 derajat ya? Atau 12 jam arah jarum jam? Gimana sih gue tuh mau ngomong 12 jam muter gitu tuh, arah-arah. Terus semua tempat tuh enak semua tuh.
0: Lah iya, cap cip cup kembang kuncup,
1: itu dia.
0: Makanannya enak, scenery-nya bagus, udah gitu historical tentunya. Iya kan?
1: Gue tetap aja, kalau gue mau makanan aja, makanan aja. Iya kan? kemudian ada di bawahnya Uci kayaknya ya.
0: Siap.

0: Kir lo ke Dieng, Jill?
1: Belum pernah ke Dieng aku.
0: Dulu ya, ada satu festival namanya Jazz di Atas Awan.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan kami waktu itu berkesempatan untuk manggung tuh.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu, gua jam setengah satu malam sebelum tidur, mandi nih Jill. Karena kan keringetan apa segala macam kan. Mandinya pakai air mendidih, Jill. Saking
1: dingin banget ya? Itu Dieng tuh kan yang baru beberapa waktu yang lalu
0: SS
1: at least
0: itu.
1: Ya gue liat di sosial media apa beku gitu.
0: Asli.
1: Oh my god.
0: Soundcheck Jill jam setengah 6 pagi itu pakai jaket kayak orang pengen ke Eropa Jill.
1: Ih cakep banget dong.
0: Asli.
1: Oh.
0: Dan kabarnya kalau di Dieng itu, ini koreksi kalau salah ya.
1: Yes.
0: Dingin, paling dinginnya itu Agustus, justru pas lagi kering-keringnya itu lagi dingin-dinginnya tuh.
1: Lagi kering-keringnya lagi dingin-dinginnya. Jadi lagi mengkeret-mengkeretnya dong ya.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang.

0: Pang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya, ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mendorong pemerintah mempercepat pemulihan permukiman bagi sekitar 4.000 warga terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur yang masih berada di posko pengungsian. Saan menilai pemerintah perlu menetapkan target pemulihan yang jelas agar warga tidak berlarut-larut di pengungsian dan dapat segera kembali ke rumah atau menempati hunian tetap. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan kondisi rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati menegaskan BUMN memiliki peran strategis dalam mengelola sejumlah sektor yang menyangkut kesejahteraan rakyat.
1: Dengan adanya BUMN yang juga merupakan instrumen kesejahteraan rakyat, jadi rakyat akan mendapatkan manfaat yang signifikan gitu ya. Jadi saya kira BUMN yang bekerja juga untuk mengelola sumber daya alam, mengelola seluruh usaha-usaha yang tidak mungkin dilakukan oleh individu atau swasta atau kelompok, tapi negara yang melakukan, kemudian hasil akhirnya dengan rakyat, ini menjadi satu instrumen penting untuk kesejahteraan rakyat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong peningkatan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 untuk memperkuat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Fikri mengatakan anggaran pendidikan 2027 diproyeksikan meningkat dari Rp768,54 triliun menjadi Rp819,44 triliun. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan renovasi sarana dan prasarana, tetapi juga harus ditopang sumber daya manusia pendidikan yang memadai.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: @iSuara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Kebun binatang Yagiyama di Sendai, Jepang berduka setelah 4 penguin Humboldt mati bersamaan akibat malaria burung yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit tersebut dapat berkembang cepat tanpa gejala awal dan tidak menular kepada manusia. Pengelola kini mendesain ulang kandang untuk mencegah genangan air serta belum berencana mendatangkan penguin baru.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Pertanian memperkuat target swasembada bawang putih melalui dukungan sejumlah 55,65 miliar rupiah untuk pengembangan lahan dan produksi di Lombok Timur NTB. Menteri Pertanian Amran mendorong peningkatan produktivitas serta perluasan kawasan tanam guna mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, sahabat suara, Jill sama Reza masih menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti yang kita tahu, di daerah-daerah Jabodetabek ini udah ada sebagian yang hujan.
3: Yes.
2: Jadi hati-hati di jalan ya.
3: Betul. Jangan lupa, satu jam terakhir ya, ini masih ada Rara, masih ada UMKM, masih ada kita berdua. Dan boleh banget Ibu Shirley, boleh banget.
2: Jadi kabarnya Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara ini mau pinjam uang 1 triliun. Tapi bukan buat dia sendiri.
3: Ya tentu tidak dong.
2: Untuk bangun jalan dan janji melunasi sebelum jabatan selesai.
3: Bolehlah dipinjemin, itu kan sama aja kayak alokasi dana MPG per hari.

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu ya, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan juga menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk di dalamnya adalah DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
1: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan juga promo spesial dari BRI KPR, silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Ini adalah Gea Indrawari dengan 1000 kali. Bisa kalau perlu ya, 1000 kali kita kasih kesempatan buat kamu mau mempromosikan UMKM. Ya. Sok boleh banget di Suara Santai.
0: Ini ya, kita sekedar cerita aja ya. Kita kan ini dikelilingi sama orang-orang baik ya. Kita pernah nyobain seafood. Nyobain salt bread enak, kopi enak, apalagi Jill. Yang kemarin
1: dim-sum.
0: Tuh ya,
1: dim-sum.
0: Ya Allah. Pao.
1: Kemudian roti gulung.
0: Roti gulung.
1: Yang ujung pandang tuh, yang tart cake.
0: Yang bakwan apa tuh?
1: Yes,
0: itu
1: juga.
0: Enak-enak ya.
1: Nah, kalau misalnya ada di antara kamu sahabat suara yang punya usaha UMKM, yes, pengen mau 1000 kali kita promosiin juga gak masalah, kayak lagunya Gea Indrawari ya. Ini ada Bimo yang mau izin promo. Di sini gak usah pakai izin-izin, say.
0: Langsung aja, Bim.
1: Langsung aja, say. Kopi kaleng, praktis, bisa dibawa untuk travel atau untuk acara. Itu ada varian buah, black coffee atau kopi susu, silahkan cek di kalengan.
0: Yes, kita lanjutkan ke Mita. Halo Kak Jill, Kak Eja, aku mau promo custom stripes jam tangan. Bisa nama, ada juga motifnya juga. Jadi ini kayak custom ya. Custom gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak jam tangan kamu, stripe-nya kamu mau custom, nah bisa ke @stripeslorful.
1: Jadi custom stripes, yes, jam tangan.
0: Betul.
1: Jadi jam tangannya dari mereka kan?
0: Jam tangannya dari kita dong. Ini gimana? Kan cuma stripes-nya doang.
1: Oke. Jadi gue taruh nama gue sama motif-motifnya gitu.
0: Betul. Muka lu di sini nih yang kecil gitu.
1: Ya susah lah kalau digambarin kalau muka, iya kan? Nama gue bisa, tapi kalau motif yang tersembunyi gitu gimana?
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Re.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Dalamnya kayak kecemplung di dalam sumur ya. Kenapa jadi begitu?
2: Lah kagak tahu. Pokoknya kita lagi ada di Iswara Bersandiwara. Yes. Seperti biasa Agoy sudah kasih kita skrip. Mm-hmm. Dimana kita harus beradu acting.
1: Yes. Mm-hmm. Dan ya agak susah kalau gak mau dianggap personal ya. Soalnya sekarang masa raranya judulnya maksa liburan.
2: Ah apa ini nyindir? Lo Jill.
1: Ntar dia pulang lewat mana sih?
2: Lewat ditimpuk.
1: Lewat lantai G gak sih? Kalau iya ya bareng lah sekalian ya, gitu. Bareng, ya. Oke.
2: Siap.
1: Oke jadi gue tuh atasannya Eja. Ya. Eja tuh karyawan yang mau minta cuti. Cuman cutinya gak diterima.
2: Nah itu dia. Tuk tuk tuk.
1: Ada sepeda, sepedaku. Apa itu?
2: Ceritanya kan gue ngetok pintu.
1: Oh oke oke oke.
2: Dok dok dok.
1: Yes yes, masuk.
2: Siang Bu.
1: Siang Reza, ada apa?
2: Jadi gini Bu.
1: Bukan mau minjem uang kan? Kalau mau minjem uang jangan ke saya.
2: Bukan Bu. Jadi saya mau ngomong, kalau saya kan cuti lagi minggu depan nih Bu. Boleh Bu.
1: Lagi?
2: Ah, bentar Bu. Ini karena saya lagi stres.
1: Minggu lalu alasan kamu juga stres.
2: Itu alasan bulan lalu. Kalau minggu lalu adek saya ulang tahun.
1: Adek kamu ulang tahun? Ya. Tapi kok cutinya 3 hari? Adek kamu itu 3 hari keluar masuk perut emaknya apa gimana sih?
2: Ini Bu, tapi ini saya butuh banget. Saya stres banget Bu.
1: Stres? Ya. Stres karena apa sih?
2: Ya saya ngerasa kerjaan saya udah gak wajar Bu.
1: Maksud?
2: Masa saya tiap hari harus rekap laporan keuangan bulan-bulan lalu.
1: Oke. Tahu gak kamu? Kamu tuh udah cuti berapa kali?
2: Berapa?
1: Kamu itu Reza Bima udah cuti 8 kali dalam 3 bulan.
2: Lah banyak amat Bu, baik juga Ibu ya.
1: Nah kan ngerekap laporan keuangan itu tugas kamu kan?
2: Iya Bu.
1: Nah terus sekarang numpuk salah siapa?
2: Iya sih Bu, ya maaf deh Bu.
1: Ya udah, berarti kamu tahu dong stres kamu itu karena apa?
2: Iya sih Bu, tapi Bu.
1: Apa lagi?
2: Cuti saya jadi di ACC kan?
1: Yes, saya ACC. Tapi kamu cuti mulai besok sampai selamanya.

0: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi pameran ini sekali lagi menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya, tentunya yes, dalam satu tempat ya. Gak cuma itu, Sahabat Suara juga bisa loh konsultasi langsung soal KPR dan juga menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk di dalamnya adalah DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, yes, tenor hingga 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan.
1: Yes, jadi kalau kamu lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27-30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan silahkan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 1.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Selamat bergabung kembali buat kamu yang baru saja ikut serta mendengarkan, baik melalui streaming, melalui live TikTok, atau juga melalui frekuensi 101.4 FM.
0: Hati-hati di jalan, sahabat suara.
1: Betul sekali, dimana sekarang pas banget ada sebuah berita dari Ibu Shirley Chuanda yang cantik jelita. Kalau gue sih ngeliatnya cantik
0: jelita. Favorit nih mah, ini pokoknya favorit ini mah.
1: Tapi sumpah, emang kerja gitu loh, Ja.
0: Iya. Nah, masalahnya kan gini, sahabat suara, ya kan, kita kan sering lihat pejabat itu ada di sosial media, yes. Jill. Ya kan, ada yang berkonten, menurut gue nggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
0: Cuman paling enggak ada satu gebrakan dia, yep, yang memang ditujukan untuk rakyatnya.
1: Nah,
0: misalnya
1: itu
0: dia minjem uang dengan jumlah yang besar,
1: yes,
0: tapi untuk membangun jalan.
1: Dan dia juga janji bakalan dibalikin. Jadi Ibu Shirley Chuanda yang adalah gubernur Maluku Utara emang baru ngelempar usulan sih, ya. Ini masih usulan
0: gitu
1: awal,
0: ya,
1: karena mesti nunggu lampu hijau tentunya, ya, dari DPRD Maluku Utara dan juga pemerintah pusat.
0: Yeah.
1: Dimana beliau mau minjem dana 1T atau 1 triliun.
0: Yeah.
1: Ini kan jumbo banget nih.
0: Asli.
1: Dimana nanti 1T itu dipakai khusus untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan yang ada di wilayahnya dan dibikinnya ngebut.
0: Dibikinnya ngebut, dan tahu enggak sahabat suara, ini buat petani dan nelayan biar gampang jualan, yes, di pasar.
1: Yes, iya kan?
0: Habis.
1: Semuanya jadi mulus, antar wilayah transportasi, logistiknya juga
0: ya,
1: bisa
0: lancar
1: ditekan,
0: gitu.
1: Iya kan?
0: Ongkosnya tadi, ya.
1: Nah, ongkosnya juga bisa ditekan. Jadi makin lancar jaya semua daerah-daerah yang ada di Maluku Utara.
0: Iya. Dan seperti yang kita tahu, sebenarnya yang jadi pejabat itu kan mendiang suaminya, kan. Ibu Shirley akhirnya, yes, menggantikan. Dan ternyata Ibu Shirley, respect Bu Shirley, sumpah.
1: Itu dia. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi satu hal yang disetujui, ya.
0: Iya.
1: Sama
0: DPRD, ya.
1: DPRD dan juga pemerintah pusat. Dan yang boleh gue bold italic underline di sini.
0: Cih. Ke Jakarta dong, Bu.
1: Eh, bukan. Aduh, aku gak berani komentar ya, Bapak, ya, kalau tentang satu itu. Tapi dia nargetin nih, Ja. Pinjeman sebesar 1T itu akan dilunasi sepenuhnya sebelum masa jabatannya resmi kelar nanti.
0: Bisa keren gitu, ya, orangnya.
1: Itu dia. Dia keren, dia bertanggung jawab.
0: Cantik,
1: ja,
0: lagi.
1: Cakep banget. Ja, lu bayangin pinjeman 1T, yeah, dia berani bilang akan lunas semuanya sebelum masa
0: dia,
1: jabatan. Yes. Dia aja, Ja, yang minjem 1T, dia berani bilang kalau akan gua
0: bisa
1: lunasin.
0: Dibayarin.
1: Itu.
0: Hai,
1: apa kabar kamu yang kemarin waktu minjem utang, kamu ribut banget nanyain, giliran ditanyain, giliran
0: ditagih,
1: disuruh balik, giliran ditagih,
0: kok mendadak hilang.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Tony, lo lagi di mana, Ton?
1: Di Surabaya, di kantor.
3: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
1: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
2: Tapi kamu menyadari emang bau.
1: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
3: Iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Lo dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
1: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
2: gimana. Aduh.
3: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
1: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
3: Terus
1: semua ruangan juga komplain.
3: Aduh.
1: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
3: Kelar itu.
1: Kelar ya.
3: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
2: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
1: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
3: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
2: Itu udah leadernya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mari bersama-sama kita mengingat kembali orang tua, saudara yang telah dulu meninggalkan kita lewat lagu ini. Rese nih Enau sama Ari nih. Sumpah gue gak bohong.
1: Kan dari jam 4 ya, mood gue itu kan sampai udah kebaca sama temen-temen live TikTok. Kalau hari ini gue ekstravaganza, kebaca banget kalau gue mau liburan. Lagu terakhirnya sesi potret. Gue curiganya nanti gue di emperan Cenggu, gue nengnong alias nangis nginget bapak gue.
0: Lu lihat dah nih, ini gue udah berair-air nih mata gue, Jil.
1: Yah, gimana sih?
0: Enggak, tapi ya lagu itu bagus. Lagu itu beneran kayak menyentuh banget gitu. Apalagi untuk kita-kita yang sudah kehilangan orang tua.
1: Betul.
0: Yang gak sempat mungkin ada di sampingnya. Mungkin kayak gue gitu ya. Jadi gue sedih banget, Jil, kalau pas gue denger lagu itu gitu.
1: Itu sih.
0: Maksud gue.
1: Ya, tapi kan itu lagu buat kita mengingat-ingat yang terbaik buat orang tua.
0: Kita kirim doa.
1: Atau orang-orang yang sudah tidak ada di antara kita. Ah, besok gue mau bilang sama Kak Prita, MD. Kak Prita. Besok gue gak ada deh. Minggu depan, gue mau bilang sama Kak Prita. Kak Prita.
0: Jangan sedih-sedih.
1: Kalau sih jangan sesi potret dong. Nanti aku ingat sama papa.
0: Asli. Tapi ya kita biarpun kita sedih di akhir, kita tetap seneng bersama-sama sama sahabat suara dari jam 4 sampai jam 7. Seru banget seperti biasa yang ada di TikTok ya. Dan pastinya topik kita juga banyak sekali yang ikutan. Terima kasih.
1: Thank you so much. It's been a great 3 hours. Yes. Aku izin dulu balik nanti tanggal 25 ya. Aku udah siaran. Tolong dijagain ini suami on air saya. Besok dia sama Farah si Poni ya.
0: Aku nitip baju barong dong.
1: Hah?
0: Baju itu yang Bali itu.
1: Serius lu masih pengen baju barong?
0: Buat tidur enak tahu.
1: Oh. Baju barong yang pendek atau lu mau yang kayak daster? Enak yang kayak daster aja.
0: Enggak, aku mau yang crop top.
1: Hah?
0: Jijik gak lu?
1: Crop top. Terus nanti jendul-jendulnya ditaruh di mana?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, ya? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener lo.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio beda ini kan? lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio
0: ini
1: emang nggak ada
2: kursinya.
0: Ini
2: tuh. Aduh, Pak Iros kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om ya Allah, emang gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan dia Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Beryl Rasanda Vidi nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hey. Ada suara-suara di studio. Ada Agoy sama Butik. Selamat ya Agoy, baru wisuda.
1: Oh,
0: itu Wahyu.
2: Itu juga bukan wisuda, dia sidang.
0: Oh, sidang. Selamat buat Wahyu udah lulus. Selamat buat Butik. Alah. iPhone 17.
2: Dibacain.
1: Lu, Anda habis bikin salah. Iya,
0: maaf ya, Bu. Ya, tadi saya yang pas.
1: Bikin salah.
0: Apa kasih tahu kesalahannya apa?
1: Kesalahannya apa? Satu. Enggak pernah
0: absen.
1: Emang gak duduk?
0: Absen tuh apa? Absen tuh jadi setiap penyiar tuh absen tiap hari ya. Ada tulisannya di tanda tangan gitu.
1: Iya, yeah, apakah siarannya 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam? Kan gue gak tahu.
0: Iya, yeah.
1: Nah, itu udah menyulitkan dong.
0: Iya, yeah, iya, yeah, maaf.
1: Berarti
0: ya,
1: intinya Beryl gak butuh gaji nih gue.
0: Panjang gitu.
2: Cuman ya emang kerjanya emang dari hati gitu ya.
1: Oh
2: dari
1: iya,
0: hati.
1: Iya, iya.
0: Gue kan soalnya ngehibur sahabat suara kan dari hati.
2: Betul, betul.
0: Karir ini emang gak ada artinya.
1: Iya, yeah.
0: Yang penting mah
2: salah tuh. Itu salah kalau itu salah.
0: Gue mau bridging ke lagu Hindia tuh.
2: Iya, bener.
0: Ya, pertama itu.
1: Kedua. Kemarin tuh Adi tuh. Bisa tuh. Kemarin sih bisa tuh. Lewat. Ada hi-fi kan kemarin kan. Tuh belum datang.
0: Okay. Posisi hi-fi syuting depan studio suara.
1: Depan studio suara kan kemarin. Oke. Okay. Gue masuk lagi ke meja gue. Masuk ke meja. Gimana tuh masuk ke meja?
2: Ke belakang.
1: Oke, okay, gue ke belakang, ke meja. Duh, gue lewat lagi. Belum datang juga.
0: Berapa kali mondar mandir, Bu? Kemarin, Bu.
1: Dua
2: kali mondar mandir.
0: Wah, itu parah sih. Maksud gitu.
2: Bapak itu, Bapak.
0: Iya, maksud saya.
1: Telatnya gak nanggung ya? Si, gue pikir telat tuh 5 menit, 10 menit gitu ya.
2: Itu riset itu, riset. Riset. Kalau misalnya segitu akan marah enggak ya gitu.
0: Gua tuh udah kayak udah datang dari 8 kurang, terus kayak gue liat, wah ada hi-fi, aduh enggak bisa masuk nih gitu. Jadi gue muter dulu, aduh hi-fi kelar kapan ya? Duh, gue datang lagi, belum selesai. Jadi gue enggak masuk-masuk studio gitu.
2: Terus juga kayak ya udah panggungnya buat mereka dulu deh gitu.
0: Pas gitu.
2: Sekali.
0: Lagian mereka juga enggak iya. Mereka enggak perlu digituin, udah dapet panggung ya, di mana-mana juga.
1: Bener. Udah tuh, udah telat kan tuh.
0: Saya ketilang kemarin lah. Demi Allah. Beneran demi Allah, hancur karir gue.
1: Tapi kan alangkah baiknya.
0: Iya.
1: Ya kan. Seharusnya ngomong dong voice note kayak
0: kalau
1: lagi nyetir. Butik gue telat nih, gue kena tilang. Emang
0: gue mikirnya sih,
2: Pak, nih Pak, ketilangan Pak itu.
0: Gue mikirnya lu belum di kantor.
2: Apa?
0: Gue mikirnya lu udah gak di kantor.
1: Terus kalau gue mungkin bunuh diri nih.
2: Itu ada lagu selanjutnya lagi.
0: Enggak, soalnya kayak ya kalau gue itu juga
1: kalau gue gak di kantor emang jadi lebih.
0: Iya sih, cuma kayak gue lagi hektik gitu. Kayak anjir, taruh lu ntar sampai kantor lu. Gue napas dulu gitu.
1: Gue lagi ngeliatin dari tadi nih, dia bunuh diri nih.
0: Nah itu beneran di hati gue. Gue mah jujur gue orangnya.
2: Jujur ya. Iya, dia ketilang kemarin.
1: Kalau gak gue tanya, dia gak report.
2: Ya karena kan ketilang
0: report,
2: itu kan
0: gue report.
1: Ya.
0: Karena yang lihat banyak. Ada.
2: Ada hi-fi.
0: Daripada hi-fi yang report duluan mending gua.
2: Hi-fi ngetik Butika itu kayaknya. Masa dia manggil Butika.
0: Iya. Gitu. Ini harusnya lagu ya? Ya punchline gitu.
2: Oh iya.
0: Oh iya benar. Ini pas banget jadi topik nih. Lu pernah dimarahin orang enggak gara-gara apa gitu? Atasan lu dulu. Misalkan marahin guru atau apa ya? Lu deh, Ugoy.
2: Gara-gara ini sih bikin satu kelas jadi waterboom aja. Jadi banjir. Banjir semata kaki.
0: Maksud
2: satu kelas ya. Kelasnya
0: oh banjir. Kelasnya lu banjirin. Kenapa ya?
2: Bikin waterboom.
0: Teknisnya gimana ya? Gue kan gak mungkin lu ada air.
2: Real jadi kayak siang-siang panas banget ya. Minum es kayak enak kali kalau berenang gitu ya. Ayo bisa kali ya ini kelas jadiin waterboom gitu. Jadi ngambil ke air dari kamar mandi bikin waterboom.
0: Oh gitu. Lu tuh makanya kan pas lu keluar ide itu lu gak tuh sekolah tuh ada yang namanya guru ya. Kan akan ser lu ada, tuangin ada. Air kan pasti
2: kan
0: marah.
2: Kan dikunci dulu. Pokoknya ditahan pintu kelasnya.
0: Ya emang air gak lewat bawah. Gue gampar lu ya.
1: Bener.
0: Iya. Apa dia ini
1: apa itu
0: sih. Enggak jadi. Kalau dimarahin bos pernah gak? Dimarahin butik pernah gak?
2: Dimarahin butik pernah waktu event gara-gara lupa naro barang apa banner di panggung gitu.
0: Oh gimana tuh butik
2: kayak yang peka dong gitu. Uts, gue kayak okay, next aku akan lebih peka lagi deh. Gue salah artinya salah. Gue nyari baper gitu.
1: Salah.
2: Salah.
0: Kalau lo lo seorang lo kan PD, tapi lo pernah dimarahin gak sama bos lo?
1: Ya menurut lo aja ya pasti pernah.
0: Siapa sih bos lo, kacau berarti ya?
1: Kacau.
0: Oh kacau. Kenapa? Eh ini masih live? Oh enggak ding.
2: Kok kaget?
0: Lo pernah dimarahin kacau kenapa?
1: Kan?
0: Lo enggak.
1: Abis lo ngomongnya live.
2: jangan dibongkar.
0: Iya. Kemarin. Kemarin.
2: Adi ngomongin lagi.
0: Lo pernah dimarahin bos gak? Lo kemarin dimarahin.
2: Kan jatuhnya ada pembahasan dimarahin lagi. Iya.
0: Lo pernah dimarahin kacau gak?
1: Ya pasti pernah lah, sering. Ya pernah.
0: Gara-gara apa?
1: Yang gue inget pertama kali banget deh. Masih jadi awal anak baru. Pokoknya yang gue inget, gue asal main posting reels di IG. Jadi gue naikin sendiri.
0: Harusnya dia. Emang kenapa?
1: Dimarahin lah saya.
0: Kenapa dimarahin? Kan reelsnya bagus.
1: Mungkin caption gue jelek kali ya.
0: Oh, captionnya jelek.
1: Caption gue jelek. Nggak, itulah, nggak estetik lah.
0: Oh, estetik. Oh, gitu. Ya.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi mengudara sampai jam 8 malam. Hello. Kita lagi cari backsound dulu guys, bentar ya guys ya. Nah ini dia backsoundnya. Oke, mau bacain update-update dulu di WhatsApp yang sudah update sama gue. Banyak yang titip salam nih guys, lihat nih tuh. Ada Aldo, mau titip salam buat kembaran gue Aldi di Jakarta, bye-bye ya. Lu dengerin dari mana Do? Lu dengerin dari mana Do? Boleh ya, di update ya. Aldo ini setahu gue dia di ini ya, di Bekasi ya. Kok jauh? Ada juga dari Putri yang mau titip salam buat mamahnya yang lagi umroh. Masya Allah, sehat-sehat ya. Nanti gue pengen curhat. Nanti kan ada sesi curhat ya. Nanti gue juga pengen oper curhatan gue. Lo dengerin ya. Tapi kalau misalnya lo pengen oper curhat lo, boleh banget. Kali-kali ada yang hari ini lagi abis dimarahin sama atasannya. Karena topik hari ini adalah, lo pernah gak sih dimarahin sama bos lo? Kalau pernah, gara-gara apa? Nah, pasti ini kan jam-jam pulang kantor. Iswara, nongkrong bareng Beryl adalah tempat lo berkeluh kesah, mengeluarkan unek-unek tanpa lo takut nama lo ketahuan. Jadi kalau misalkan lo cerita nih, kirim curhatan di WhatsApp banyak. Kalau misalkan lo gak mau gue spill nama lo, kasih tahu gue aja ya. WhatsAppnya 0816-114-1014. Ditunggu kalau mau curhat. Kalau misalkan pengen jawab topik juga boleh. Lo pernah gak sih dimarahin sama atasan lo? Kalau iya, karena apa? Tinggal jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk ke Jusil dulu sahabat suara. The Sonest Tampar. Wah, dimarahin bos itu rasanya emang kayak ditampar bolak-balik atas bawah kiri kanan depan belakang XXL 2 kotak.

0: 100% mata air alami.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 10 malam. Oke, malam hari ini gue pengen ngomongin soal tragedi dimarahin sama bos. Gue dulu deh.

ada butika dari kaca. Masa ngacungin jari jempol gini. Bagus siaran. Bagus. Dadah. Seperti biasa di kantor sendiri. Nah, oke, okay. Gue dulu di Radio 10 gue pernah dibukukan sebulan. Gue sama Coki. Nah, gue punya partner namanya Coki. Kita berdua Coki Bear, namanya Coki Beril. Kita nge-MC tuh kan. Suatu hari kita habis syuting. Syuting podcast sama tamu lah, gue lupa tamunya siapa. Nah, saat itu kan ya udahlah, gue sama Coki kan masih kayak yang baru gitulah di sana gitu kan. Terus kayak harusnya inisiatif dan memang kayaknya memang tugas kita berdua deh untuk balikin beberapa alat yang kita pakai gitu di situ. Saat itu kita berdua lupa. Dan besok baru di grup langsung, ini siapa nih? Kok belum dibalikin? Dan terakhir langsung besok gue sama dia dipanggil, lo gak usah kantor lu deh sebulan. Kita berdua sedih dan ngakak. Tapi sebenernya terus kayak, sebulan ngapain ya Cok ya, bingung. Akhirnya kita udahlah nge-MC aja lah gitu. Kalau lo gimana, pernah gak dimarahin sama bos? Kenapa? Dan gimana tuh kelanjutannya? Ini gue pengen bacain respon dari Dimas. Ber, gue pernah dimarahin karena telat meeting. Padahal meetingnya jam 9, gue masuk jam 9 lewat 2. Lo harusnya masuk dengan dramatis, Dim. Yang kayak, maaf Pak Bos. Slow-mo gitu. Ya mungkin tuh meeting penting kali, Dim. Time is still a time, bro. Late is still a late. Late will gonna be late. Sekalinya late ya tetap late. Ada beberapa kantor yang emang sharp gitu. Dan ya udah ikutin aja pace-nya. Ini ada dari 0811 sekian sekian sekian sekian. Gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Wow. Ntar, gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi di salah satu provider telekomunikasi. What the hell? Wah, lu gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi. Kantor lo di salah satu provider telekomunikasi. Jadi lo dianggap korupsi. Tapi lo harus nyetor duit tersebut. Jadi ini korupsiception ini apa gimana? Jadi lo korupsi, duit korupsi yang duit yang lo kan dituduh korupsi. Nah, duitnya itu harus di-storein ke ininya lagi nih, abang-abangannya, abang-abang korupsi lagi gitu. Wah, parah sih. Ah. Udah mana lo dituduh, terus dikata korupsi lagi. Berarti ada korupsi di kantor tersebut. Pengalaman pernah, ini namanya minta disamarkan. Pengalaman pernah dimarahin bos sampai dilempar kalender. Waduh, gara-gara salah hitung di Excel. Sampai disuruh les kumon. Waduh. Pasti ada tuh cerita-cerita yang lo salah terus dilempar dokumen. Itu pasti ada tuh. Nah, kalau lo ada yang pernah ngalamin itu, tolong dong kasih tahu ke gue. Karena di era gue alhamdulillah tuh udah gak pernah tuh yang kayak banting kertas, apa surat lamaran dirobek gitu tuh. Gue belum pernah denger di era gue. Nah, kalau misalkan lo nih pernah ngalamin kayak gitu, kasih tau ke gue di 0816 114 1014. Dan gue juga bakal live di TikTok ya. Dengan

Buat kamu yang punya pengalaman dimarahin sama atasan lo, langsung aja masuk aja ke TikTok. Gue lagi live di TikTok nih, suara.network. Or langsung aja ke nomor WhatsApp juga bisa, 0816-114-1014. Aurel, gue dimarahin karena salah sebut nama klien pas presentasi. Wah, ini parah sih ini, karena untuk beberapa perusahaan, client is everything. Client is God. Yes, right. Raka, gue pernah dimarahin gara-gara gak balas chat atasan. Ternyata HP-nya gue silent. Oh, ini bahaya tuh. Kalau dari teman lo gak balas kayak, sorry gue baru balas. Sorry baru lihat chat lo gitu. Kalau dari atasan, maaf pak, saya baru. Dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik gitu. Nah, Sheila ini kan, Sheila di TikTok kan, dia beda. Dia marahin bos katanya. Wah. Nah, ini lo kalau misalkan lo punya pengalaman yang beda gitu tapi masih dalam satu kolam, enggak apa-apa kasih tahu ke gue ya. Kalau lo Sheila, kenapa lo kok bisa marahin bos? Apakah? Enggak tahu. Uci mau curhat, masuk Ci kalau mau curhat. Nanti gue bakal ada sesi curhat sekitar jam 9-an. Jadi gue minta kalau misalnya lo ada yang pengen dicuratin ke gue, langsung aja ketik sepanjang apapun, tapi jangan panjang-panjang lah ya. Maksudnya gak yang kayak 10.000 huruf, enggak. Tapi gue cerita aja gak apa-apa. Dua paragraf, tiga paragraf masih gak apa-apa banget. Tinggal 0816-114-1014. Kita ke Roni Parulian dulu. Hai, aku Roni Parulian. Walls akhir zaman. Ini lagu tentang es krim ya, Walls soalnya. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, nongkrong bareng Beril masuk di jam 9 sampai jam 10 malam nanti. Sejam lagi gue siaran, let's go. Gue pengen ngajakin lo untuk jawab topik di malam hari ini. Kasih tahu pengalaman lo dimarahin sama atasan lo atau lo yang marahin atasan lo. Iya. Kasih taunya di TikTok karena gue sekarang lagi siaran di TikTok live isuara.network atau bisa ke WhatsApp isuara 0816 114 1014. Kita sharing ya.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gua ngerti ini masih hari Rabu, tapi hati lu udah, aduh, udah capek banget, energi udah habis dipakai buat kerja di kantor, belum ngadepin orang-orang toksik di kantor, belum ada aja dramanya, belum dimarahin sama atasan. Mungkin lo pengen cerita, pengen utarain momen-momen dimarahin sama atasan, monggo.

Selamat malam sahabat suara cerita pertama datang dari 0821 sekian sekian sekian sekian. Eh, BTW kalau lo pengen julitin bos lo gak apa-apa ya? Karena gue akan anonim. Gue akan anonimin nama lo. Gue akan gak nyebutin nomor lo udah pasti lah ya. Yo. 08 sekian sekian sekian sekian. Gue dimarahin bos di atas bos. Bos outlet gue. Oke, gue dimarahin bos di atas bos outlet gue. Ya mungkin ini lebih tinggi ya bosnya ya. Gara-gara hal yang bukan gue yang bikin masalahnya, tapi gue yang kena. Waktu itu kan ada orderan tamu. Terus orderan ini tuh setau gue udah gue follow up. Udah gue print dan gue pasang di papan orderan. Pas itu gue sama bos outlet gue libur pas hari orderan tersebut. Ya gue libur gak pernah lah ya. Gue foto tuh papan orderan. Tiba-tiba abis gue balik libur, ternyata itu bermasalah gara-gara asisten bos gue bilang gue gak follow up dan gak ada di papan. Wah, ini mah fitnah ini. Itu alhasil promosi gue gak jadi. Ih anjir, padahal mau dipromosi. Nyebelin banget, bos outlet gue cuma bisa bilang lihat orderan yang ada di papan tapi gak bisa backup gue. Sampai sekarang gue gak mau lagi kalau mereka janjiin promosi. Mau resign tapi udah permanen, udahlah ya. Oh, gue ngerti, jadi intinya gini, kondisinya lo mau dipromosiin, terus ada technical lah di kantor lo yang lo tuh udah ngelakuin itu, tapi asisten bos lo nih, si blow-on ini bilang lo belum ngelakuin itu, padahal lo udah follow up kliennya apa segala macem. Nah, di titik itu tuh lo ngelawan gak? Ini gue udah jelas-jelas gue udah ngelakuin ini nih. Lo kasih ini gak? Soalnya sering banget lo terjadi yang kayak, oh gue tuh kemarin baru nonton ini, Tunggu Aku Sukses. Di situ scene-nya adalah si Ardit yang meranin siapa gitu, gue lupa namanya ya. Pokoknya Ardit Erwanda meranin. Tokohnya ini tuh kayak gini, dia tuh difitnah sama dia tuh kerja di properti. Nah di perusahaan properti tersebut, kalau lo udah jadi sales di sini, lo nggak boleh jadi sales di tempat lain. Udah agreement apa segala macam. Nah Ardit ini jadi sales kan. Nah suatu ketika ada sales lain yang iri sama pencapaiannya si Ardit. Difitnah dong. Si temennya ini yang sales yang fitnah ini bikin ID card dengan foto Ardit tapi dengan kantor properti yang lain gitu. Jadi soalnya si Ardit tuh kerja di kantor properti tersebut. Terus dia gak ngelawan. Kayak, lihat aja lu ya nanti. Lah gue mau kok jadi dia mah. Gue udah. Lo cek kantor sebelah ada gak nama gue. Ayo kalau sampai ada ayo. Gue tantangin balik lo gue. Tapi gue ngerti pressure-nya di situ sih. Maksudnya ya mungkin ada dua kondisi yang kayak lo udah speechless, lo udah gak bisa ngelakuin apa-apa, jadi terima aja. Gak apa-apa, biar hukum akhirat yang akan dia terima. Zap. Semangat ya. Jadi kamu sekarang jadi masih di kantor tersebut. Ya pokoknya tutup mata aja, kerjain aja apa yang lo harus lakuin, gak usah berteman. Ini pesan gue buat lo ya, sahabat suara ya. Jangan pernah take it serious berteman di kantor. Maksudnya gini, lo jangan berteman. Lo tuh ke kantor tuh tujuannya buat nyari duit, dah itu doang. Jangan pernah tujuannya kayak kangen sama teman-teman kantor. Enggak. Karena enggak semuanya seril itu, bro. Takutnya ada drama-drama di kantor. Oke? Itu dia sesi curhat pertama. Nanti akan ada sesi curhat selanjutnya. Kalau pengen curhat ke 0816 114 1014. I'll see you after few songs.

0: Sedih gue sahabat suara denger lagu ini. Sedih. Lebih karena lapar sedihnya ya. BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Sahabat suara all across Jakarta, asik. Sebelumnya gue pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau mulai dari detik ini sampai nanti gue selesai siaran malam hari ini kalau ada kalimat gue yang belibet atau lo mendengar dari mulut gue kayak, ini orang ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya gitu. Karena sumpah, ini gue lapar banget. Gue ternyata, gue baru meng-unlock satu hal. Gue kalau lapar tuh belibet. Kalau yang udah unlock sebelumnya tuh gue kalau lapar kesel, gampang kesel. Tuh kan? Nah ini gue belibet nih. Sorry ya, kalau belibet maaf banget. Ini ada curhatan. Sebut saja namanya R. Dia tuh cerita, dia pernah dimarahin atasannya di depan satu ruangan. Gara-gara sederhana, gara-gara rumah makan nih. Lapar. Gara-gara sederhana, ada satu laporan yang salah angka. R memang salah, dia ngaku. Tapi masalahnya, atasannya marahnya tuh keras gitu loh sahabat suara. Jadi kan malu ya. Tapi R cuma bisa duduk, nunggu sampai selesai. Dan setelah meeting itu selesai, dia harus balik kerja kayak biasa. Duduk di depan laptop. Seolah tidak terjadi apa-apa. Asik. Nah ini nih yang pengen gue obrolin nih ya. Lo buat para lo bos-bos kan. Para bos nih ya. Atau siapapun lah yang hobinya marahin orang di depan umum gitu ya. Lo tuh gak ada Allahu Akbar. Lo tuh gak jauh beda sama si Hulk yang ada di threads tuh gak lo? Yang tempat parkir. Siapa yang marahin bini gue? Siapa lu yang berani marahin bini gue? Siapa yang bentak-bentak bini gue? Itu tuh, tau kan lo yang lagi ramai di threads. Emotional intelligence. Itu harus lo kuasai sahabat suara. Jangan gampang marah-marah. Jangan ya, don. Ini satu lagi nih, pengen gue bacain. Halo kak, aku mau cerita tentang ayah tiriku. Waduh, beberapa bulan lalu setiap aku mau mandi, ayah tiriku taruh HP gitu. FYI, dia kalau kamar mandi selalu bawa HP gitu kak. Nah, aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Bentar, ini yang waktu itu gak ada komanya nih. Nah aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Aku liatlah HP-nya, ternyata HP-nya ngerekam aku mandi. Astaga. Gila. Dan itu bukan sekali dua kali doang. Mamaku awalnya gak percaya, jadi aku selalu cerita ke abangku. Dan aku mau sekolah pagi, ayah tiriku bilang mau numpang ngecas HP di kamarku. Dan aku udah gak percaya gitu, jadi aku masih pakai anduk. Aku lihat HP-nya dan yap, itu direkam, hehe. Gila, aku langsung lari ke kamar mama dan ngasih tahu mama, dan mama baru percaya. BTW, itu ayah tiri aku di kamar mandi ya, HP dia ada 3, jadi dia ke kamar mandi tetap bawa HP gitu. Setelah ayahku mandi, mama langsung marah-marah gitu. Semenjak kejadian itu, aku sama ayah tiriku udah gak saling tegur sapa lagi. Ya iyalah! Aku pun gak pernah mau nyapa dia duluan. Aku salah gak sih, Kang? Enggak, lo gak salah. Ayah tiri lo yang salah. Gila ya. Gak ada. Gak, lo bilang kayak, aku pun gak pernah mau nyapa dia. Kalau bisa, dia yang keluar dari rumah. Orang begitu kok dipelihara. Lecehan itu. Siapa namanya sini gue sebut? Nih, kalau kata TikTok tuh, di komen udah pada rame tuh. Udah niat itu. Frosty Bat, harusnya mau dilaporin. Arnel, kubur aja bapaknya kak, kejauhan Nel. Kalau soal itu bukan ranah kita Nel. Duh Gusti, bilang info freelance kak. Gusti, bukan waktu yang tepat Gusti. Astaga.

5 pagi. Tapi sekarang jam 9:30 malam. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Ini nongkrong bareng Beryl yang mohon maaf kalau gue agak belibet ya.

0: masih ngobrolin soal sesi soal cerita-cerita yang pengen lo oper ke gue lah, sahabat suara. Ini ada voice note masuk, kita dengarkan sama-sama ya. Udah siap? Let's go.
1: Hai Bear, hai semua sahabat Agit. Suara. Gue mau sedikit curhat nih, dan sorry mungkin agak sedikit luar dari topik ya. Jadi gini, gue tuh punya teman satu circle sih intinya ya kan. Dan udah beberapa minggu ini dia tuh sikapnya agak sedikit berbeda. Dia jadi lebih diem, gak yang seheboh biasanya gitu ya kan. Kenapa? Kita sih mikirnya gini. Jadi di departemen itu kan departemen gue itu mau ngadain acara outing. Kayak gue pernah cerita ya waktu itu yang gue jadi bertanggung jawab outing di departemen ini kan.
0: Oh iya.
1: Dan awalnya itu memang kita mau perginya itu di akhir September. Karena gue udah cari-cari tempat. Ya awalnya itu kita rencananya di daerah Sukabumi.
0: Iya.
1: Tapi berhubung karena satu lain hal, karena jauh juga, terus karena agak sedikit over budget juga, jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih dekat sih dari kantor gitu ya kan. And then gue dapet nih di daerah BSD. Tapi daerah BSD-nya itu kita gak bisa di tanggal 26 September, di akhir September. Yang ada ready available slotnya itu di tanggal 5 September ya kan. Nah sebenarnya sih kalau dari kita-kita it's okay, karena kan after kita closing bulanan kan. Nah memang si temen gue ini agak sedikit keberatan di tanggal 5 itu, karena menurut dia, dia laporannya belum selesai. Cuma menurut kita sih, ya itu kan weekend ya, masa sih bos-bos itu ngecekin laporan kita, ya mungkin bisa lah nanti dikejar di hari Senin atau Selasanya gitu ya kan. Nah after gue announce di grup departemen gue kalau tanggalnya berubah ya tanggal 5, dia sikapnya jadi berbeda gitu, jadi berubah, jadi gak sering nyapa, gak yang gimana-gimana gitu ya kan. Sampai gue dan teman-teman gue tuh sampai mikir, ini orang kenapa sih gitu, kalau lu gak setuju, kalau lu keberatan ya ngomong gitu, jangan dipendem aja kan. Jadi kita kayak ngerasa bersalah iya, ngerasa gak enak iya, ngerasa bingung iya gitu loh maksud gue. Oke, thank you Ariel udah denger curhatan gue, bye.
0: Bye.
1: Sehat-sehat ya semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih Uci ceritanya. Emang agak ribet sih kalau misalkan berteman sama orang yang mendem gitu ya. Kita sebagai teman juga kayak, apalagi ayo dong, kita juga ngerasa janggal nih. Jadi kondisi jadi kayak agak-agak gimana gitu kalau misalkan tebak-tebakan gini gitu ya. Makanya kalau misalkan lu punya sesuatu tuh diobrolin gitu, apalagi kalau masalah kantor, obrolin aja. Karena ya balik lagi, kalau emang prinsip lu ke kantor tuh adalah cari duit, udahlah, belajar buat ceritain aja apa yang gue rasain gitu. Karena walaupun memang di kantor tuh harus agak hati-hati ya, cuma kalau bisa lo cerita ke, paling gak lo pegang satu, saran gue lo pegang satu atau dua orang yang bisa lo jadiin pegangan. Gak apa-apa, tadi gue bilang lo kalau mau berteman di kantor gak apa-apa banget gitu. Itu fungsinya adalah biar lo tuh bisa ceritain undek-undek. Yang bahaya, bahaya juga sih kalau misalkan lo di kantor sama sekali gak bergaul gitu. Karena kalau lo ada pressure dari kerjaan kantor lo, lo gak tahu mau cerita ke siapa. Ntar meledak sendiri, tiba-tiba dor aja lo. Ya gue gak tahu lah ya, amit-amit stres sendiri apa gimana gitu. Jadi makanya memang walaupun di kantor itu lo prioritas kerja cari duit, tapi gak apa-apa kok berteman gitu. Tapi ingat, pertemanan di kantor jangan dijadiin prioritas nomor satu ya, bahayoy. Oke?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: 101.4 FM I Suara Jakarta. Suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng Beril yang 8 menit lagi selesai siarannya, sahabat suara. Habis gue puterin lagunya Now barengan sama Ari Lesmana. It was sesi potret, sedih banget nih lagu, jujur ya, jujur. Dan ini pengen muterin voice note curhat dari sahabat suara yang sudah masuk di sesi BTS berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Okay. Lupa ambil pak backson. Hai Leticia, tuh ya tidak dijawab, tidak ditegur juga katanya. Enggak kebaca, maaf ya. Meow meow meow. Gue lagi live di TikToknya iSuara.network. Ini pengen muterin satu voice note. Mari kita dengarkan bersama-sama dari Ayah Dari.
2: Hai Bestie, gue mau live update dikit ya. Jadi kemarin akhirnya gue kontrol rutinan ke psikiater gue itu untuk yang ketiga kalinya. And bulan depan insya Allah terakhir. Jadi gue mau cerita kalau gue tuh sekarang sudah mendapatkan sparks gue lagi.
0: Asik.
2: Gue udah mulai ngonten lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Gue udah mulai mendokumentasikan seluruh hidup gue. Karena one day akan gue puter terus semua yang gue kontenin, semua yang gue jadiin vlog, core dan lain-lain, itu semua gue jadiin konten. Cuma kayak sebuah memori yang akan kayak, oh ternyata gue waktu itu pernah begini ya gitu. Terus gue menceritakan bahwa gue punya dua orang, yaitu lo dan Algi, pasangan gue. Gue cerita kalau kalian berdua itu baiknya luar biasa.
0: Aduh, amin, ya
2: dan
0: Allah.
2: Bisa menerima gue apa adanya tanpa membuat gue harus berpura-pura menjadi orang lain lagi. Dan jawaban beliau itu bilang, bagus dong, berarti sekarang sudah ini ya, sudah punya motivasi untuk lebih untuk hidup lebih lama lagi ya gitu, untuk mencoba banyak experience ya gitu.
0: Dar, jangan bikin muka gue jelek lagi deh Dar. Ini mau mewek gue dari tadi nih, muka gue udah jelek banget ini.
2: Jadi gue cerita bahwa pasangan sama sahabat gue ini, kalian berdua selalu ngasih gue advice dan selalu gue terapin satu persatu gitu, pelan-pelan gitu, dan it really works on me. Terus meskipun kadang-kadang di IG sama TikTok kelakuan kalian pengen gue beli sarung tinju, tapi you guys are my home sih. Kalian semua, kalian berdua lah rumah gue dan tempat dimana gue bisa menjadi orang yang dari benar-benar dari gitu. Kapan-kapan mampir dong di konten gue gitu, biar seru. Thank you.
0: Gue ikut bahagia deh Dar, denger cerita lo ini Dar. Lo adalah salah satu orang yang lo tahu lo punya lo punya obstacles gitu di hidup lo. Tapi lo juga tahu lo harus ngelakuin apa gitu, dan lo masih semangat. Itu keren banget anjir. Pokoknya apapun yang lagi lo jalani, pokoknya tetap terusin. Tetap distract diri lo, jangan selalu berkelut sama masalah lo. Iya, karena lo punya banyak orang yang sayang banget sama lo, sumpah. Orang yang, oh iya, kenapa gue bilang bagus? Karena gue selalu bilang kalau orang yang beradaptasi itu adalah orang yang benar-benar menghargai kehidupannya dia. Maksudnya gini, gue selalu bilang kayak orang yang baik adalah orang yang adapt, orang yang bisa adaptasi sama siklus kantornya. Gue sering ngomong di siaran, dan lo adalah orang yang adaptasi sama keadaan lo. Lo tahu harus apa. Lo gak ada di circle yang itu-itu aja. Ini bukan circle pertemanan, maksudnya di apa ya namanya, di putaran yang itu-itu aja. Lo tuh gak kayak gitu. Bagus, Dar. Pokoknya sehat selalu. Tetap lakuin apa yang lo lakuin. Semoga dilakuin passionately. That's good. Gokil.
3: Plus.
4: Respect.
0: Tibalah kita di penghujung siaran di malam hari ini. Terima kasih sahabat suara. Tapi gue masih on di live TikTok suara.network. Jadi buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa bersyukur. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian ini loh. Ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

Cerasi 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
0: Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: bisa. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara seru di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yee, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gua memang baik. Gua mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gua enggak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gua salah telepon. Gua harusnya telepon Sinta. Kenapa gua telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul nggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak, lo nggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu, Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara dimanapun Anda berada.
1: Halo, good morning everybody. Asik.